0: ep sinai ngutok inegen unai much ites naet
1: kimache barak kegundi chesoba yomi mache chito mami acha wetuyenyi kine torete kebetao kenai kele sera chebanun koibe kebanun
2: om rabishek ab kampein lakini ngoit mwisho nekibire kura
3: mebet akili
2: meite olekire ile mi baisho nekemeche sinye kusarun
1: ngalek chekine itinyu ko ngalek cheeche nebo kwangut ngalek cheteche bich ngalek cheteche akot tuchu damengech
4: ongechobe emet karatas konyula ongengalal boishetu kechobe emoni tolosho
0: tepsinai ing ema FM omitenag samito ak dan bet mawaya

0: Kenyan yu ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, ako aibchini tikitit nebo Emo FM koibwe chairman.
1: Kakoitaitap ketil tikitit, ni ko kasarta nebo Gilad Kambut, Kevin Mesedit Batai.
2: Kupunjiani tunakuja yo.
0: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret aku buat situ nendel level rate asa koy mengaret ni atau muta urut level rate kerana opportunity sejang jadi buat aku buat aku kagak walau level rate exit ke meja ke som neranek tukul koyan aku buat koy mengaret itu tahun aku mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ni ko market ni ready ke meja kita ke orang yang mengaret itu tahun lagi som urut yet tukul ke lawa level rate nota aku ipci tiki ni koy mau FM asa naik ngalai kejang boleh kita mengaret.
1: FM, Song of the Hour.

0: 호반을 사다 주마적에 사 아고가 건드려 와라 아다 이 우주국 비조반은 나 세상에 미나네 아다 이 타이밍 바이 조반은 나 건드는데 나 세상에 미나네 아라부터 에밀레니 때문에 본 기르이 조반 거니 보고스니 인도 이체긴 아니네 텐도 그거 이거 같은 거 비싸 힘나 때 그거 뭐이 건드 티에몬 조반은 사는다 아니는 거 진짜 세상에 또 아다 이 우주국 Kebaya itu juga ramu semua. Kebaya mana ada mu? Amda itu pun jadi negri itu pun anda ini mana mu? Ibaru orang ini ni tengah masuk itu pun. Coba bannya ni aje tu ni boleh kita jengkori kuat. Tiga ika ini coba bannya sahaja. Yang guni coba bannya orang baca hari lagi ni tu mereka masuk itu ter. Aku bawa dia mana mu? Tu pun asli ika ika yang dah amil milih nanti. Coba bannya sahaja ika ini terasi itu. Tu pun dia macam ni dia mana mu? Lalu kalau tu pun jadi sesuatu itu pun. Ego ni tu jengkori kuat. Aku ni cemil cemil lor sebenarnya aku beri itu pun. Indoi saya tu pun akhirin akhirin nanti. Isteri tu pun tu lagi bawa dia tanya, bawa tu pun pun. Enggak ini ni ni lepas ni tu tu sendiri tanya ni lah. Amin. Kongo ini.
1: Kongo. Kita tu yang kapis aku ni. Ensai tayun biamda kongo ini. Kita satu kelian kita genge. Karena kau bawa tu nak basa *624# inyur cini kita bawa teh tak genge nak genge. Nota ni lagi tu anjilah enggak gua tu yak bawa teh tak genge nak genge. Jema tunda enaldai karibu.
2: Woi, jamge.
1: Ya bye bye karibu Eric. Woi
2: Eric. Kadai tu Yunus nama tu. Yunus jam tu mati rukong kau yang saya mengko taratin jawab aku ganap jen aku ganap jen lagi jaya kerja kau na agbi kape mau tu kul. Aku itu kul naga sekarang aku mau meja kau meja jawab mama tu aji jawab aku kerja jawab mukulin lo. Bagaimana tulilinda netinya nai unikaya nangon gorieta nangon kita nangon ne, bagaimana tulilinda mukulin lo? Aku amutin, aku teruring kata sa, kata unne intro tangi bonjoke, aku limon ingun daun limon dua, aku negile limon dua koran ne basa apa ne, negi manager, aku biasen ni, basali, aku ingun amure bubu tu seta. Agak engkunain sarap kisir ko, awe basare jong ke pungon aku yakin nak rail biji pungon yang kalis londo aku yo bilum aku ini tanui akita negil Samuel gaya jengah boy, agin agmugle malay ni boleh si bye bye itu mugle masih betes ya Gloria man, kau jamil lah. Akui, naikin je cir, agak kita negil lebih in, ramai nak apa lebo, akui kita negil nyun, Wilson ni pakai yang rumoriyo, akul jas koi nai, agalis koi nai, ang mama nai nyu tap tuwe, ang kami tadi je kita agen family agi grouti je, akhirat agu kaca jauh si moto ni gitu, akhir tu bangun kita ni mangai tangen muda.
3: Inkaparnet in your way 105.8 FM.
4: Gandan kim agogorom agonyigan ngetunda komagoy am areki. Nitani geboishe asegi gwajagate unet pig cheboishe kim natet nesintot yegeregong agotlagokwa.
3: Kaparnet 105.8 FM. Kaparnet
1: MFM guna nyata kan? Dagi gosek juga sihir kot sahaja kan? Wan insight aman aga genge. Nibo subuh itu mak testa kengat kenor enat negara rangi bawatun obasoko nubas star 624# agu yatani nyorcine genge bawat teta genge nagenge kenor enat negara ranin betun berani. Edu iye maguru gurum dujuba wal kapu ya nale meru. Ogeran nale iwe. Nana zakir goli jek dejakir gaya biju. Oga aku mengawane di finals.
5: Wah betul kasar tak besar lagi nesawa. Tu gua mandah France, guna tak ke? Gua ngete
1: timit noton nebo Spain. Tugul en tugul, mami kii agetugul nekimwa ile agetugul nekakoit semifinals komuchi kwa gaa anan kwa testai.
5: So magerate tugul je enjoying football kityo kiker lakitingdo mbiret.
1: Kogecha mo kwatijini met in
5: France. Kochang bi kibo France. Tamongen, nikere disappointment nebo France. Kuyo nikere any ile yukakoit any, ngumoki kibelie nywany. Kuyo talege biren. Kwa ager timi nambo Spain kumakele kakim mising lakini mili kakinamda kidogo France.
1: Ogromit. Tugul en tugul geungo ya muga agenge chege mige chamege ngwaret nata nagararan ngetesta agenge choro noga ageng baroinda nata nagararan guiga gumago star 624 kone tinda baroinda nata nagararan nebo gilchin ngaro netabe chabrani.
5: Ngonge ngalali nagoba star 624 inyoton go iwendi duge nata number 1 go kagigone kapisa goye ten yonder nsoka masatan baso kourwen betu nata nabarani duge number 1 kutinye 1003 enti aga tugul nige alishe wagere inyotan amunga go chakta kasarta komi koimutiet kidogo en tai waigone 3000 waigone BK tebogol oeng 2 big 200 enyorchinga chitugul nenye 1033 en kamasatan ba star 624 star 624 enyoton iwe duget kitung number 1 oginyorchige 1033 en kamasatan en ore noton negararan mi chorono kikakwalis kumwagitu en conference kaya testa kingetke en ore negararan kumiten chorono kikakwalis tari en kamasatan ba star 441 hash star 624 hash Gagere Roslyn Tarus, Genyorchige 3000, Blessings Chelangat 3000 Kenya Shillings, Christopher Kemei 1003, Meeten Leonard Kirwa 1003, Wagere Moses Kiptanui 1003, Wagere Caroline Chumba 1003, Gagere Jidan Nathan Go Vincent Muge 1003, Meeten Janet, Meeten Jidan Nathan Go Gilbert Chisengen, Gagere Sherry Mutai, Ebijono Kuba 3000 Kenya Shillings, Wagere Gora Justin Kiplagat 3000 Kenya shillings yugonyorchigen duge number 1 duge number 1 nyoton ngotuyo grabini chondan chombo 3000 intiaga tulen big pokoloing wagenyor big sasamang muten star 624 hash star 624 iwe duge atkityo number 1 oginyorchige borotit
1: ngoret noton aititaat ngebangan ke gunat mapema sana mechelewan erilegesi binyorchigegi yalchigegi mapema sana ng sokur sokumurwa leta stai ngebeberta noton bo conference king Churuno. Karibu kikwajunga Teresa Chepkwany.
5: Karibu Teresa Esegiru.
1: Kanam Sister Rose lakini sawa. Sister Rose ngetisha.
5: Sister Rose.
1: Sister Rose nwasa ngishu.
5: Amen. That's right. That's right. That's right. That's right.
6: Maramwati jimbonjoge akuboto Julius kuboto Arab Juma kuboto Magonor kuboto Arab Kirin kuboto Patricia ko anget Pastor Lele Pastor Rachel Pastor Sikil Pastor Chipon Pastor Reverend Kirwa kumite Gabroa anget Chikitubcho kuboto my sister numite Grace oi Pastor Grace koske anget Abraham Ngeses, Ganget Kukwin, Yung Gapka Garon, Joseph Tarus, Monica, Tumeli, Isaac Tarus, Aga Lejinibi Gapko Kukwin, Yung Tamualin Pole, Gunurida Kuko, Aga Anget Chorono, Chuktukul, Chamanget, Aga Kosi Anget, Angmutai, Mauti, Chemche Kuko, Vamuru Chalus Rono, Aga Mrs. Gabriel, Alen Ongetje, Unyoru Gabirure, Tab Jehovah. Kata segi kuagir grown up ag kisya bedu ag family je kuag.
1: Gonggoy.
6: Cagi cagi nyor bagarude tarji hoba gonggoy.
1: Gonggoy gonggoy ne wo sistero sange beberata na angge kasa David Waseka sange wege Teresa Chepkwany. Lagi ne kuto magay guna tago ni na fast na tana garan eng soko uru ingarone na tana babe tabrana. Mongge leji mita silingi shek 1003 eng jorono kaya jangarone tabe tabrani.
5: Gwe giri nyatan go Okay, this way in London, Gagone Wigel Futano, Nago Big Poga Lagenge, El Futano in Big Poga Lagenge, Gagatis which Kinyot and Tukachak Tanyot and a moon meet and orator Faga, so Chiaga to limit up and have radio. Yalgitu and Yloheng, Loginu Chiga 5000, me Duga number one in star 4 star 624 hash. We do get not on it number one. Agi chill star 624 hash. Agi nyor chigera binik shot and chibo silingi shakes not on go elfutano 5000 me do get not number one. Barbare to a seka.
4: Arriba Barbare.
7: Angga tanya macam ni kan, nama yang apa tu? Alingnya tu, awi urusan sendiri, awi cuci bukanya, hati ke alingnya tu, awi kalau kan dia tu jupuk ni, awi licha kurusi, sekarang kabel ni alingnya tu, awi berai usia alingnya, awi cuci bagus juga, cuci nanggi buk leh sya, cuci kabelu, ada itu ni, kita faham masuk nasi kya. You listen on Gomando, only Martiru. I'm a shabby.
8: Gonggoi kau sah, gonggoi yang berani kau, no terus jawaban kau, aku cuma kira kau, orang tak kena un. Ama jenis ini tu kena cuci ni mah, niat amu kau kau, macam ni kira kau anda. Kat ni malah yang terbarasta itu, umur nak kau nak kau jengki ni, kamera kau tu dah lagu kita tu, kamera disability ni kau kau sah. Kau cuma jengki pas satu get. Lagu itu tak boleh matang tuai lagu, ni umum ni cipta mana tu lah, tuh gitu di bawah satu begat. Kukuali nanti di bawah satu begat, asal kukuon gitu di sia. Tapi ni kau ini ni lekah bawah satu begat, matang tuai notification ni, matang tuai klinik kat. Kukuali nanti kau aju nanti ni kau sangka di sia, ati mangalol jadi cipta lagi ni kau wigi itu kau sa. Awak orang kapi niun kapi oduma kau wigi kara. Kau macam asal mana cini muncul itu sang beliau. Ugi ngalor jengal ya keuju, amu ini ya tapi pon tu ugi kita nak disi pokarok matanya tayar ni kasih kita lagu pokarok orang kat mami tay hari tak kata boleh sendiri ni, kiki amu iye, kiki mai amu iye kong ya te min ngati ni aku in kami, pomo ngalor ngalor tu segini yo sang deni ngalor jantan, asyik kita orang lagu cakap orang mana punya orang cakap dia tu asyik usi kita disi aku pota kami, tapi kualiti pota disi kami tu. Kau yang itu je kahmat negara siaga mila aku kubun jengal aku kimi itu cegi usi. Kau ngelihat ni kau nak kerap rona agin kerap tanu otor tak kata kau ketemu nyuruh lain kira otor itu lagu juga nyuruh pasar tu.
4: Gengai boleh ngelihat dana buat dia le pitu balutjat eng kau muncul lagi nyuruh teresa cepuan.
5: Kita seta inore nota negara ran kisah metode itu kau office aku ada jiba uduma center kaya katulemi tenye department apa immigration kita orang teh lagu chan suku nyuruh dia birth certificate kau tilcha aku tahu tin gen inore nota negara ran dari kau sekuat termasuk mungkin site taman agaknya nebo asubui then star 624 hash agilenji miden 5000 Coba citu lenduga not number one, not ni nyor chini ge elfu tano tano in star 624 hash, nyor chige elfu tano tano. Tag tu gewe duga not number one, agelisha genge na genge, inore not ne karara na gere Edwin Kiprotich 5000, miten kiplangat bet elfu tano, miten not go Nelly Sitoni elfu tano, gere Silvanas Kogo elfu tano, gere Clement Leting elfu tano, Caroline Keter elfu tano. Meeting Cornelius Kimutai elfu tano then star 624 hash iwe agi algitu wanyila anota na genge wanyilo yengo ginyorchige silingi shek elfu lo in star 624 hash
1: Yeah, noton ko gune 5000 lakini mi bonus ni ba 1000 algi tyoni lo ngi nduge number 1 aginyor shige noton ko 1500 mi bi kinyor shige bonus ba 1000 ko 1000 lo en star 624 hash
4: angar nge mapema sana hu ya tega ge mo un korir kap simbiri ange te star nge choro no korir nge ba bertane ba kap simbiri
1: garbu korir
4: nge tka go ye
7: eh kongoi mi sing pana tisho ge tu pana ere ni tere sa non Pajangan bi ni boleh ni tanah langkuan social service ni boleh national ni ni on agak ceng waktu tisu bos ke so di tiga lawat jauh ni mungkin tor so na na agak tisu na na na mereka ni engkau bu awak kipsang aje boin awak weki kap simpiri balin kos ke kap simpiri joseph buka cha okay bos ni susan awak kipkema awak berbarai awak beliberai Aku awak ni siom tau CSA nusun keje magibior China Chilean dan Davi biri ceten tu bay. Jasa kita film ben, rombeng kisah. Elane raya tu minyak liat kres tanu ina kuru. Aku awak rosali nusun mama cemu nyampoko. Aku amuah pola ni nolimpa ke macam kat simpiri. Engkau betul tamu angkik aku nari betul tap koron. Tapi yang itu lima kat simpiri oleh orang ekian. Nangku kore dengan kap simpiri. Kau kau music leh tera kau macam kape sah. Kau cuma muncul aku tu mana gaya ni orang ni monoton. Kita mana kape sah. Cak konsa nangku papi cuma muncul ke. Mama nangku serit. Mangku tu mana gaya tarik kerja ke pas satu betul manja orang ini. Angeger bi campa utuh mangi cie manja lu gaya tebe rapi ini. Aku kah mama non. Lagu cokonya lu gaya cokci. Siapa cokon aku manja lu kau mien tax ni gaya taxen.
1: Nangai.
7: Manja lu gaya cokci kah mien aku tebe lagu. Kisah mana bi kya konsan bishop koske nominat etam bi nyon, ugu singkong minister nebal lepa, ugu ruwe logo cang kapisa, jam bi kita mungkin kisah mau lelen jam bi kisah retos, wajah jamba inwa jami program, tom bi nyon ke konsi tarian bi kima muncang enore nenaton, anggo gori renga simbiri kuang enge bi coton,
1: gonggai mising gori renga simbiri, agu gai muang lian baga manu tenyaton bishop Jackson rap koske. Sitei itweki ngoliondani asi gonyurchigai mandanywan Anoatan gochi tugul enemu anibo Kenya Gita sitatu ulen kibagenge daigo shikarta moglo Insaita managa genge naotan bo asubui Wagire nyotan miten kina wagi gwone ichne karan kabisa Enka masatan baso kouru Wagi gwone ichi tangi shek tiptem Wagi gwone tangi shek tiptem Agu miten duge naota number 4 Iweni duge naota number 4 Agu miten tangi shek tiptemu Agu tangi tagatuluba 41,000 Ngagwone tanin tangi shek Kisha juu tana tipte mengine tana kumwa wechke le megi ilchige missing algo ni ilsomo kitioge ngamun miten biki gewe kinsilenga ta siling bagal ta munge baishi 90 shillings so ni chili inyoshi ni gani nje siling bagal lagenge na tana kusta 624 ngi wakamastana ba tangi duge number 4 inyoro bi juu ndugu matrisa kumi na mbili
4: magele tangi shake 20 geri lege bangan geng duge number 1 na tana kunatenda 41,000 karage magele gita kini ge rob tano so yagita kini ge rob ta Egle gonor be kabisa engore na tona iti ta. Tiji le star 624 star 624 star 4 hash star 624 star 4 hash. Golejin chamu ege tele na silingi shakso som ileji way. Ega ileji way golejin nguna endepin ngung. Iwe ko tigeri lege endepin ngung. Itele liyong borani na tona gararan inyorju ge silingi shakatanye silingi shak 41,000.
1: Na tona golebu shakarta maga genge. Inyorju ni ke chito ni olishe. Mijen jor Wenye kwa kutuyo aki silingi shakil fuwarta maka genge tayari Ago pongezi kabisa enyotan Chitana naate enyotan Go Amos Rotich Genyorchige Rabini chonda nchoba 41,000 Gebaishi na 90 shillings Notan kugie Notan kwa nyilsombo kitu aki nyorchige Silingi chonda nchoba 41,000 Pongezi Rabisile Notan kwa Rotich Sorry Amos Rotich And star 624 Agi weduge notan number 4 Agi namjige tangi nba 41,000 Shakutani takapisa obachi tukul Enka masatan ba soko huru
4: Ngebe tukul kibagenge Ete stagi nge tiro no
1: Nge nyurun JJ Magibior
4: JJ Magibior
9: Wamune
4: Gibayen JJ Magibior
1: Giko sinta stagi
9: Apka kakasaka Na na ngeti chuna na me na our family Magibior family stool kubatojebio zenyu nole amukeni anget kora usia zenu sone miten gi October kochurta mi Yunus Piamto Pastor Chepon mi boyot arap rere ak kimoen tega mi jebusit en longisa miten Juliana ndavi ya Juliana nambo in gitale Gloria Man Roger Mila mi sister Rose Jen Jegugu Pastor Echo ang mashabik tugu la rao mua ngwa kongin ngwa aga awe kwa kong kochi tugu lakyo tarete chen mi ken ang chepo tarete cha mut kisai sere te lakwe tabar afle kiri kiri ngay beyot monge tugu go unon kongoy mising thank you very much kwa wikta kongoy kwa niya pa ya family
4: kongoy kongoy jay jay ma kibior ma gonor kos ma sangi bai bertane banandi
1: arabu ma gonor
10: jamne jamne erika bishi wedu
1: arabe
10: Bongkos misi berada nakau guna, ngangit ngalar dewi jo. Gatau nih, bayat nyun William anak mesti, jadi ngangit kawe, mite pasta dewi jo, pasta James lele, Julia Starus, roh tak mibo juga, harap cuma, kiri tu jir, harap jaga kuatris William harap mayo, mite harap le, angkia balik jus binulesos, Jen Jago, Starus, Jen Kogo, mana, Jonbi, Jemasas, Elia Kurus, Eli juga mungkin jauh sama terap, kami juga raja mila, tim sarap tu, terus mau mungkin cabut, kemudian Emily juga, saling dengan itu, Arab okay, Eli minta, aktor game boy, Arab green, adi malu, eti yang lebih boleh, boleh Arab sarap tu, akin mau tim, akin, mungkin ada orang yang boleh mana kata nu. Amasnya betul jengin makanan kos mas kulit itu ya lah lebih cakap guys. Ngetu.
1: Ongai.
10: Betul nampi ongai.
1: Ongai betul nampi lagi ni makanan yang kami sahkan bah Nandi County. Nah, meeting corun oki wa kualisi yang kami sahkan bah Nathan Gusta 624 hash. Agu Nathan kabisa agu meeting corun oki re Gideon Bet pongezi. Ke yali shenya tana ginyori shige 41,000 ke baishen 120 kenya shillings meeting chorwe te nyota nga baishen siling bogole nagere jitanaat ko beti koyech ke baishen siling bogole ginyori shige siling ishe kiondan jomba 41,000 Nelson Rono 41,000 agere jitanaat ko Anita Tormoy ginyori shige siling ishe elfu shige artamaka genge agenyori big muti tari and big tiptim chok mwonge lenji nyori shige 41,000 yata tenji tu Leton, igos radio in touch chui we duge notone, number 4 agi algi tuwanyil somoge amibi ki agi wekine, agi weki siling boga, agere Veronica, agere Mary Peter, agere danat ko inyoton go Phyllis, miten Julius, mi Harriet, kwa wiki agi weki pichon siling boga, boga, boga, boga, la mune nye monyo chige, noton go noton siling ishikar tamaga genge, che miten in koma sotan chipo tangi, ten star 624 hash, agere gora Rajdan Nath Nyotan Gom and Nicholas Kibet Kotu ye og Nathan go tangi neba 41,000 give by shen siling ishege Nathan go Sabini og mute Nyotan so imuje al gonyil somoge lagne might 90 shillings lagne genyor shige tangi neba 41,000 me duge number 4 and star 624 hash
4: na ile to ya ta na fase na ta na ijengige tangi neba siling ishe 41,000 and duge number angwan ngaro ne Nathan neba betabranda ogo maite beberta neba 12 achangjo Rono cakap cakap aku mulai kalau juga anak gunjul juga tangi tengkaron itu tapi tabrani so bangun game apa pemas sana iya kebendi itu gol eng baru ini nih aku ini tane
1: nato gusta 624 hash
4: game itu gol gerong agengnya nih tom gong itu sengkar serta nego arab abartan eng bun juga si kiweki ge arab rede arab abartan
1: ge abartan
11: kongoi kongoi twin akhirik sama mau agak coba mau nyindo Oke, boleh mie gitu. Ia sih kat ke. Kau tahu na nyung Gloria Man, oleh jinget, agat Sister Rose, Pastor Ejo, umi tiye kago ej. JJ Magbior, inyo agat Kosobindo, oleh jinget Ramayo, Enbunjoke, Rota Enbunjoke, Makonor Nagamondoi, oleh jin, umi job cige bayciet, dia onde nyalilda. Juliana da Bibi. Aku cerita, kongoi di beruro.
4: Ebaru na kutokinye adaiga shakti sabcho ganget ko matet ya baibarta nebo saa 12 nge kasara brere lakini nge kasara brere kwa kumwa wana upa duget na mbangwa na tana tenda 41,000 tangi shakti janga besa jumita ke baibarta na agiri jini ure rastas kata yare gai na mjige 41,000 neli 41,000 Francis Kweja 41,000 kerge agorak Elias Tum na mjige 41,000 choto jatu kulko mita duget na mbangwa eng star 624 star 4 hash
1: star 624 star 4 hash o du yok silingi shigarta maga alufu elfu artam aga genge cheba tangite nyube yol jige moja kwa moja star 624 matiwe duge taga tule nyontan hagi lagini nyorshini ge ui duge namba angwan hagi nyorshige silingi shig elfu artam aga genge boyo tara brede karibu
7: kongwe kongwe ye nabasi na maange spontano narabarta ino inget mati gitige ido anget yubusi en longesa alenting et angeti Juliana nda vivi uti esti ilesia rap kumuluo teitai magibior rap tue areki na ingemku wini longesa atuye tap karma son arabal baret angeti kalia soy aramingi tilangeti arabal baret kemo aga ngetai kibasise chonjoge choni kesiwo angeti chonu tara harapiti alenji nget agi nget bombi chon angeti angeti kemujeret alenji nget aga ngeti keche alenji bomnet kara aga ngeti chon tu chon ka kisi paga kisi nget ama chali unget chon tu chon nget chwa kisi ale unget chon ati ba chon ba kumuchu la nene kumge unget chon ge ma sa ishi kongwe
4: Angwe angwe ngenge tege mas bai shet ku yaga gumwa bai yotara brere nga kebe baratana adai ke shago ngat ko angwan ngat ko to magi yap chuge ajo rono jala ge ke ga sumre fung so batindire agi ko nimbara nda nata na garara niel chuge tangi ne mita duge na bangwan garo ne nata na babe tabra le ne agi rega ge ko ne ofa ne le rege aga gip chai guyu ko agi angwe tu nata na babu ta ami tege be berta na ba shopping nda duge na ba tu ko ba kina mama nata na shopping gi ba 20,000 ko ba kina mama agi rei mi tege be berta ne ba teta enge be berta na ba sumok na tane ba kina baba so atele le duge tane na number 2 ne tenda 20,000 enke na mama selingi shegel fu tipte mkora ga subu ya le je bike janga bisa garu ba ga lagenge ko mai ba tale go ibe kyo tok chaba ime to geri lege bangan gen duge na ba en na tane tenda 20,000
1: Nota nga duge nota namba oeng nibo kina mama nota namba tu kina baba nga gratuweche nyota nduge nota netinye nota ngo tuga nyota nga teta agatulu pa 36,000 au kwa igone bikeite sitini bik sitini kina baba sitini nga mjini gajitu ulenye silingi shegelfu sasa moglo nduge namba 3 au iyalo kito nyulengo nyilsomu mesi ilgora siling bogol en yutonyo so kina baba obwa nduge namba 3 kabisa mewe duge namba 2 bogo king kina mama duge number 2 so kina baba tule nyota ni mita vanda bredi uwe duga number 3 nga ginyuri chike teta nabo 36,000 Kenya shillings in star 624 hash yagas Mrs. Gabriel in Mrs. Banforest.
4: Gabriel
12: edu wabi Eric
4: kee bye bye en
12: kongo ina fast nika uguna kalejit jeje makibi urmati teiru teresa jeku enna gamando sister Rose Emily Kisorio Patrice Arabiego Emily Helen Dalate kugutap kile arat dalam ak masyad tul alejit na kumiti ak pigap kukwin tul jebo torien jebo goy lukit alejit miongiti
4: Kongo yin nafas nika uguna. Kongo, kongo ya kutakinye. Kipkiru yunga wapu kusun kere jamge Erika Gedwin kele kimi kele imite ke bebertane watane wa conference ngeti joro noktur. Arab murar enge bebertane wa moru ngeny. Ele nga nget mashabik tuul jibo emo FM agosa mge sa jehova age nam gaya net kele gwa nejro optagu negit muyach minute genge met kabesa betut na mye Erika Bishop aguro mitro optenge beberu ye jumbo wasen gishu ago nyalilsa kabesa wakuli majata ja.
1: Sumani ne ite se tai mua sumani waliana ta. Agwa murele gai mangora hedu sana. kakile in makele kakemeut inegen mi kutiet nombo in the fall army worm kakale nyokochutyi kora en yoton kopal kong'em kabisa bandek kakibor bandiat en yoton no tam namin akane bandek soker kakurgu barbar sokek chebo in bandiat in kutiani fall army worm ko atare kabisa ikere en yoton kakonyalul kemeut anyokotuyo kora kutianitam to
4: wakere kakoyai chikilishet serikalit noton nebo county nebo Uasin Gishu lakini eng iman mi kaimutyet nemitei komasatak ako kebeberta nenaat ko choket noton nebo serikali ngap masirchin ak serikali koek choketnyi lakini komasta nebo Uasin Gishu ak Trans Nzoia nyamnyum kobit rerunet nebo bandek eng kenyini kibendi
1: ngongorar kityo bandek kityo kine kakwo ng'weny kimyet kakoit rubet kora en yondon ako
4: akwai koek kali kora bandek
1: ako akere ng'oliot ake Edwin Tanui netam kounyein ng'olionoton nebo kutiat nebo fall army worm ko ikere yon koet ropta kotam kokirindo mioniton nebo fall army worm lakini ikere nguni ngonyo kemeut kobor any kole bandechuton ko imuch kwam kutianiton nebo fall army worm nokere ale chikemwa komie chikilishet kotesetai kong'eten tarikit 13 en arawa nebo 7 kokotoigei tayari ako iwong'uke tarikit 27 noton kakimwochi ofisaek chebo kabatishet en Uasin Gishu komwochi kabatik tugul olenji yeit ofisaek mbareng'ung iyonji nyokoib samples choton chebo kit neu bandek ak noton ko kutichuton sikeker kele kitonenyu kibendi
4: kakoromit kabisa noton ako kemeu nakamach koityi komasta noton nebo olimbo Uasin Gishu atare kabisa ngeweke kokebata logoiwechu lakini atelelia ak duket namba 2 noton netindoi silingishek 20,000 shopping chotocho chebo kina mama eng duket namba 2 eri lekebangan ge ngebeberatana lakini nyeri kimite duket namba 3
1: noton ko teta harongen akobo tuga okwek noton ko duket namba 3 iole kityo konyil oeng konyil somok akotuyo ak teta nebo 36,000 ta kityo kechil star noton ko 624 akinyorchigei borotet agenge agenge en komosoton bo soko urusoko murwa
13: Kenyo opportunities chechang chekibwa koboto kokakowal Eldoret koek city. Kemeche kesom neranik tugul koyan kobwa koyai mung'aret eng town ak mung'aret age tugul. Akonai kole population nemi rate ne growing ko market ne ready. Kemeche kityo kele ongeyai mung'aret eng town ak kesome ororiet tugul kele obwa Eldoret noto koib chi tikitit nebo MFM asonai ng'alek chechang olekiyoitoi mung'aret.

0: Vejina mbalo ha munger ge bara lugu je jata ngalale sete ge mwang te tuchinyo amuga mwa ge leme na tona ba Kenya ko kemus musige le mite 84% ka munga na tona ba bit por ye nu ne ga bit 2007 e ba genge na tona ba the elections vulnerability index in 2026-2027 report na tona ba Kofi Annan Foundation na tona ga mwa leme na tona ba Kenya kwa genge nge mwa tunwe taman chotok che iki yujin ge le emoj ko bit por ye te ago e mwa tunwe yuta Bata Somalia, Burundi, Nigeria, DRC, in Africa, ago kagitesta Kenya, ago asigetesta Kenya, kuya utikchigo agibori nchenge beberta nata neba olkalau, nata nega ago ya eme, nata neba Kenya, kingwerergele nyamnyum, kubit kwa imutugi, chotok chibo poriet, kwa bata lewinishit, malogu yuekchigo rara nene, nyaluge sich wasi kugi eme, ago engenguni, kwa nyaluge ipka kwa utik, nata kamune, ago ige gushuko ngrani, nata no, engaro netape tabrani, magi negilengi sise, ya kage kasku, nata no.
1: Logo yuki magararan, chogi nyurichigen kwa saitsigen betu nubarani. N star 624 hash. Kwa inyo tono mwongi linji kina baba, duga number 3. Kwa kina mama kwa duga noto number 2. Ngato chenge kina baba chaite kitio kitio tamo na umut. Mungo genyoro wala kitamo na umut. Nita kucho kutoka pesa yole kitio wanyil oeng. Duga number 3. Kina mama, otu yoga duna raptanui.
0: Kwa genyego ita 12 ya 40 sanyori kina mama mwana la kama ndako ya ibaisho. Nikiba subuhi chape chai kongula pa jikoni. Kwa kikisha na kura wulege undu guge. Kere kura wulege kakika ituka kumye. So wangana alika huwe gas nguna kina mama iye momento akabesa mumide 20,000 enduge number 2 kiri ilike nyuri chike paro ino tena akabesa iyo lchigegi enguarehet noto ngararan noto kuduge number 2 noto netindoi 20,000 star 624 star 2 hash
1: wagi nyuri chike rabini chona 20,000 kina mama 36,000 kina baba en star 624 hash
0: engbeji number 3 kangalali akuba mangunit noto neba mnyanda ningoi neba ebola engemeta TRC na utenega kwende matenweke by East Africa kutepi kabesa kumia mu South Sudan, Uganda, Kenya kutesetai kukimiti ripsit en kiwa tushe kwa agemet na utenebo DRC na nita nigijue chuna munga testa kwa leta game agibarbija na utenebo kanyo igengemet na utenebo DRC iye teme kutir na utenebo yegiborjin tetuti kiyota kiwa ishe na utenebo magile evacuation protocols kutesetai kikwa jengwa niti ishe Medicines Sans Frontiers MSF ngungatarongai nyuta pa Nairobi kote se tago kwa jini kwa neti shiit konyo ik chotok se baye metab Kenya ngore na tanegi mwuchige grinda ndawe ndi isu kumang mnyanda na tanegi baye bola gijwe chini gele mnyani tanegi kwa tari kutmising ako mwage ke mwage len ngumang ngemet kwa tari kutmising ka mwage le tomo ke mwage le kwa mwang mnyanda ketuleng South Sudan obate kakutoy tituti kiyotok se bagi gimit ripset en kumasa na watane bagi watu misingi ngemet na watane ba Uganda South Sudan akiki watu na ba emet na watane ba Kenya na ba DR Congo geti migigi mit asi mabit mangunit na watane ba mnyandane atari na watane ba Ebola ee mwati nwe juta juba East Africa
1: gino magu itosi ya nagupa mnyanamba Ebola ya ku amune ya suku barabigi tiwe in DRC nibare giri kuitu kitu Uganda yongu le lakini magile barabigi tiyane nga masana ba Uganda wakirane ku miten kidogo na migine ireu ago ina ni mande nyota nyuba DRC ago migi ngito kumachi kule radiation chepo ina kwa hii kiyota chepo kwa manu ten kapeverwe chota chepo DRC chota chepo gube ten big sabonwek monga na wale mara kwa isko le ten mnyaniton lakini tukule ndukule kumele jones kwa ngeten kumonga mnyani kutom kwa iteme na pa Kenya ago miten BK ibe ina mahogane anajibu mahogane eneme na pa Kongo kwa itu na ulipa na Nairobi yako we ndi yako wekse o magelegi yete nisen ki watu bicho wata kutestang mga renywan ngokumi vike chutuwe mene mene wata nupa Kenya lakini mele yon nyanda nuwe bola niki na mdoge
0: kuchilile
1: kujubendi kila kwekse goro mya chikilishi na mibara ok mwajibi kukwele geta stag luko iwe kiyote jamiga sayitiki batu na kupa star 624 hash kele nji duget noton number 3 kina baba kumiten 36,000 kwa genyoro bika lagilo toke chenge bika tamangitioki kwa genyoro bicho atan kumait kamasa noton nabo titilet nbeji nabo somo kwa sayiti nabo daily nation luko iwe kiyote choki tinye nget ke mwaja tinye kwa noton kusepitali nabo longisa referral hospital mwage tinye gelo logoiwek choton lakini logoiwek chemakororon kabisa akingetien betut nebo rani en beji nebo somok kora kakitiny akobo ofisa noton neki meja nebo Kenya Air Force Peter Mwaura Mugure nekokirat en sobenyin tugul kosipke ak nekiibet en sobet noton ko kwondanyin Joyce Shombua nekibo kenyisiek 31 ak werinyin nebo lakwet ne chepto nebo kenyisiek 10 ak noton ko 10-year-old daughter Shanice Mugure Mwaura ak 5-year-old son Peter Mwaura noton ko kimwa kobet en sobet inendet lakini kokirat inendet en sobenyin lakini maiyan logoiwek choton logoiwek alak chemiten beji nebo lo kokitiny akobo Olkalau by election nekomwa noton ko ofisi noton nebo National Police Service noton Inspector General Douglas Kanja kokiyokto ofisaek yoton chebo polisi yeite 100,000 koba komosoton bo Olkalau bokeer kele kokirib kariet komwa National Police Service kole kit nekiyoe kityok en yuton komami ngolyon nekokitinye kakibwone yuton keker kele biik yoton chebo Olkalau koka exercise in their democratic right in a peaceful and secure environment kama kole kiibu en yu ripsetab kailet nemiten barak so lewenishe en oret noton nemiten barak ako niton ko komiten en Olkalau ngolyon noton nekomwa kole kokial birikab kura kokiboisien en yoton tugun chebo serikali kemach kiwis noton kabwatutik chebo biik kobirchi candidate noton nebo UDA koboto en yoton ko noton kamwa kele noton voter bribery ak tuguk alak cheboto violence lakini tugul en tugul Edwin Tanui kokere kokideploy mpaka anti-stock agere aloyo imba koyae ne en Olkalau ofisa ya kibo anti-stock theft unit yo chorsetab kiagi
0: abere tu kokiyokto ofisa ya kibo police ngiyan kityo kele pkuwek
1: ngiyan kityo kele ofisa ya police
0: bat kema kiagi kele pa unit ngoro
1: anti-stock theft amu mi uli ma in mazo ya kibo in bandits
0: ole mi chorsetab kiagi
1: ngiyokto ole mi chorsetab kiagi ngiyokto ole mi chorsetab kiagi Olkalau
0: wakit wangira le galiasi kiyokto ko ngiyan kityo kele ofisa ya kibo polis
1: tugul tugul ko ofisa ya kibo lakini ko mi department nebo inati stock and theft your set up
0: kiyagi anyway the star nata ko star 624 star 2 hash ogoni mbora ina nata negarara ni nyolchi kegelji nimbetu tab running do get number ayin nata ko nebo kina mama mbora ina nata negararan igiri lige namche gengwaret nata ngemye asuko bit kebe tugul kibagenge nata ko duget number 2 nata negonin silingishek 20,000 kina mama atelelingi ato ya kabesa ami kina mama rane so kina mama joga so ana alga wege ng baisho ni keter chere chil kityo si met leja ko lakwe ko jilun si met ng star 624 star 624 star 2 hash
1: mm-hmm.
0: Paduget number ayena
1: mm-hmm. Star 624 hash iwe duga number 3 kina baba waginyur chigena nye 36,000
0: mm-hmm. Nyengore nata na ititaat kako ngat kapkir wang ni wenge mwani Inspector General nebo police kwa itita ng dayet ap kapkir wang kutinge akbik somok chotok sebetiotin Justice Muteti kwa gangat Inspector General DCI boss kwa itita kapkir wang ndarektif te marayet ap tesabe Michael Olo kwa mwaat kile kikinam ng baba shop na mito buruburu ng darikishek tamanang sogol Inspector General nebo police Douglas Kanga kwa bata director nebo criminal investigations DCI Mohamed Amin ng betuna ata nebo amoto watet kwa gangat kwa itita ng dayet ap kapkir wang nata ng darikip tim asigwaror ole mi bijata somogu chigi bitio engoret nata ne kaginam engoret nata ne gigitali chegete kwa mwagi guitos asir beji namba tamane baka siti ap the standard kule kai mutita ap kimnyet nata ne kamwagi le worst maize group failure ravages bread basket nata ngalale kai mutik chota cha mwaga pati ingo limba transoya kwa sengishu wa mwagi le kagobit kapati kilchin neba bande kwage kwa suki aga sista no nukago ito kebebarata among amoto kule 60% neba minuti kiyota kebabandeke in counties yota tuwae okago iti kemeute agi iwe chingele mi kai mutet nukurom kot missing wasingishu county agriculture executive kipkimbo kututa wa magule 60% neba bande jata kukuro mitu missing kumaginyuru ama kule go suki ako tour projection wasingishu na imangu 4.5 million bucks in last season kiyo chingele nginguni kumaraisha kot koita kot million ayeng kine kiyo chingele nitane kwenye kisitu mising kakinda beja itne baset kipsum maga egele kwejo amuga ago so manunerik lakini kiyo chingito gele mi rerunet na chong neba bandege season ninyo nego subkiak neba transoya ak Uasin Gishu nginguni missing moy ben Tarbo Soy ak Abseret sub counties ko chekakoityi kaimut ing missing chotok chebo nenye chotok chebo bandek chekakokwer asista akere chorwa nekikure in Kipsum kikure Seth Kipsum kokikakol inendet eka 20 ako tugul ing nguno akamwa kole kitinye kamangunet kole nyoru kuniok 30 ing kila ekait lakini sai ko ingen kole manyoru ki kalangen ale manyoru ki ameche ya hesabu chata ja eka 20 oibwati chorwane kole nyoru kuniok 30 ing kila ekait lakini kale sai angen ale mami ki nanyoru so kamwa kole ameche akes bandek chutochu akayai kityo ngon koek silage amu mamitei kit ake tugul netoe ale ngabae kityo ngon tuga
1: asome PS nebo kabatisiet ingen ngalechu daktari Kiprono Rono irwokin kabisa akimwa ngolion enyoto nechome biik chechang geri ile kemwa kabisa ngolion enyoto non ale imi ground nguni itinye kaimetab ke akinye
0: mongen ale kilionjin
1: so mongen akane ale
0: kilionjin
1: ondo kialen ginue 10,000 wangoigeitu ne mongen alio ine serikali siketoret biikcho kabisa amun niton ko choketab emet lakini konetutiet kora niton kemwa kele makat itakewal enyoton nikeitoi kabatisiet
0: ya amu makoi kitiyeke nguno ku county nebo Nandi makokole bandek eng chongindo wakulima chechang chebo olimbo Nandi kekole chekiome kityo makokole missing makoile bai kerke kora olimbo Bomet olimbo Nandi komwechi biik ng'alekab kawek Kericho kou notok so kokitiketiyeke missing Uasin Gishu ak kebeberta nebo Trans Nzoia lakini katok kele mi kaimutiet eng nguno amu kemeut nekakomongchi kabisa kotil bandek wakulima chechang amu kole kakomwechi kobal kabatisiet kobal bandek chotok koek nenye koek amitwogikab tuga ngandan kiker kora nguno bandek chechang kokotomo akot koyam kele koek amitwogikab tuga amu tomo kobamen tomo akot kokesen cham chebo tuga sana sana koyokoek talbis kole ya ngechil komongu chego kokororonen as yotok eng silage lakini nguno tomo koit akot level inoto tomo akot kobamet lakini ikere ile kakoek asara eng wakulima
1: koek asara kabisa keker anyikeitu ne kebendi komasta noto nebo titilet kami titilet nebo olipo Nairobi kitinye kuko akine wanyelda jesop kotamitinye wenye titilet ndakebimatile ama itar komosono etu olona mwoy ofa nebo titilet ine katom keker breakfast katom keker breakfast ako enyoton kakikunech en duket nebo boda duket noton number 5 niwe duket noton number 5 kakikunech siling atanye kakikunech 2500 en bing 200 2500 en bing 200 komi duket nebo boda ako meal konyil oeng alkotyi konyil agenge akimuite en taban radio ikoepchi titilet akotuyok 2500 en komosta nebo boda duket number 5
0: eng goret notok nekararan duket namba mut kele amitwogik cho chebo betutab rani
1: amitwogik chebo betut nebo rani breakfast akoboto lanchi 2500 koma rabinik chetuten na menge kityo ial konyil agenge akimuite itebi tabandab redio iepchi ititilet kidogo kochu 2500 ipangan betut moja kwa moja
0: ngebwa Nairobi rani iwek eng
1: komakikoneiweke nyuman
0: kikeepcho kitakikwe eng kasarta nekoi komi tituluk alake chengap ketinye lakini makinyoru nafas noto nebo kekonin so chamwech kekonin rani ngolep Nairobi dakikayat agenge K24 plus konin kipindishek chotok chekororonen kabaibaitetab ke neititaat kakimwa kele hook up legit noto nebo kabaibaitetab ke nenyolu iyai akimwa kele kasarta nito nebo iboibochi downloaden eng Google Play Store anan ko App Store noto ko K24 plus
1: Ngi kwa genge na genge titilet kubun Nairobi
2: Iko titilet enge emo FM
0: ngeker kapchi rani eng karonetab etab rani kapchi muren boyo mamengechen bichu missing kapchi ini ko kamwa kole kimeto anan kale boyondoni kimeto kwondonyi koboto tibik somok anan lagokik somok cheengi nguno komite secondary school kosupke ak atebet nekimokokararan noto nekikebor inendet koipchi kobesho bichu kong'et kwondokwo kenyisiek somok ing nguno so kale boyondoni kwakas kityo kele wendi ngotab tiliet age akoi age yani ngongete kama mara kwa kapsenge kongete kapsenge kwa yani magutul matuliani sengule kwa wamu in kingo kako manda kumeta lagoki agama kora kule kale ma match familia ninyua ke ngalales asegetia miskiliti ngolionda nigilara kapiju kako terji ni ko tos kingololchi ngolionda ni lakini kama kule support ni family ninyua ma match kubwa ke ngalal kale ngungu naso mesani lagoju lakini kale ine kale kiasir kasi lakwa ne tabatelia asu nyugunyuga nyugurib lagojo so magmetais compound so gurib lagojo gero la ga basugul amu kale weri ko baishe engolelo enga so kale giaj ko chen lakwa ne tabatelia gosir so nyugurib lagojo tajwa gishe ne gola ga basugul gurib is compound amu magumitai ne madame ni amu weri wala ga selelo lakini gate weri nguna gole ndag sekine ya juga ya ne gabritai weri gole ndog sekine ya eng betu shake buane eng tai kalego kalenda gile kasirta weri anango kasirta je bioso ne kalege kalego kala aragoto ske gure nguno je bioso ne kunyoga kele je nyogonor ngele kasirta boyot kalege bendi ge gure je bioso ne kele je nyogonor boyongu
1: mhm
0: amu iski kwa agi metaga ko gi ayu ki achweri ko cheng telia ko riski jo suri belago amu ay gas ngolelo o wale kwanyu gi manda go meno tingulin o mbena ting tilia tagenga go yage guna tag ma to gori belago ki o kamwa weri skole ndabi tugine anye ngungu no kwa agi ne kama garara ne de ngele ga sirta weri kale ge je ngate kwanyu nyugo tubweri anan ngele ga sirta kwanyu gole gi mutunyi ge tubjin go genyu
1: Mhm ago natan kamwa weri kole in kelban gumnye go nyi kole kyatar gumnye go tunishet
0: kelban ga nyi gumnye
1: so mi gumnye sekta in ondo ne so no ga tebenge weri kole ndo ga go ya go nondo ho ginge ngele gilin god forbid ma ko ya lakini kimwa gele ndabitu me ga ma go lenen ara go ige itu ne ngal yana tan ligi go norchin anende ti ane nyu go norje go noranje byo sane ana no go nori tugun jo jondo
0: ala go metala go ga kwa ma na gitonga na ki kine ne gigayai agona le gaso jorwe no tane ne ga gone ti tilani o mana le atebone batawernat ne ga gmo gele gigay ko ni su kwendi go giate bedne
1: to sia missing maginyo
0: eh ya ne magngololji e matos ke ngololji lagin ngi ago no to ga go changa ya gut ke wujuta ju ongirwo ke togol engaro ne na tane babe tabrani eng meset na tane batitele
1: Hani ngoliyota genge nabalet kabisa go Mwa guitosi ya mune kina mama Ingeti itagi baka kita logo kwa giwe kabisa Tom ga guyo ate bota kabisa Tom ga guyo ati nyaga ne nyongole Naka negi titkole Lakini Tom ga guyo ate bota kabisa Iba gaji ito lakwet baka nabaki nyishe kwa nge nyita genge Magi webe umbe na ata yende senta yongole
0: Agi ngele milo gu
1: Iyo ni tabia mbofu kabisa
0: Magararan Gijupta yi ate bono Neno tane ga Kwa kwa ini ngeta giwe Lakini kato kele jebio so ne kumi gini gigai Negirat taibu inende negere kole kaegi ne baibu mago nyalu kutate bingyo bongeta kwa
1: ngeta kwa
0: anyway nge ngotep ke gas in Teresa go yatwe nge beberta na tane bo in segero
1: lakini duge number 5 na boda boda 2500 ne ba big 200 wage nyoru big tipte mangmute nyondo chok to en titlet kabisa yali gitonyi lagenge
0: agilegi manda kwa nyasanga go gesesen na to go gingo ga go gesesen na to no to ge Kukir kule kako yek tabernate Kongeta kumandanga So maga inyuru gini kikai
1: Aya Teresa
0: Kengsegero
1: Mami nyoyeta afkatu nju ujo saite Teresa karibu
0: Mami tengkengne mati nyoyeta afkatu
1: Engali anin Confeso kiri ngalore Teresa Alengu Teresa
3: Yes Inyo igat ngakubari si ategeti sis agenyogat agojirga kongon ipoega nyun tugun ke sibuji agole yenyo yagat agusiga go metawara na tange ah kanye rugara sigi aplakwani ko kamun ka kapangunyo mi sing ka yani tagu go lakwani go lakwena gi go na taugenga singolengo bo bichukulo age mamuchi Angi kai sugi mami sugi gora je shoy ke sor lakwa lagi ni sago go gorom lakwa ni gora ta to bon ni tendo ni gora ko ga kro mo go to ga go gorom mo ni e ye gi go gi go shoy lo mo bua ni ko ina ki che sugi tanga tanga mis lagi ni nyali li chi ya mu mu sho nda to go itu mo lyo go ga ga mo ji jo ko ni mo ti gora ko itu le jin bo nan di bor ni ko le jin
1: ngoy
3: go go ko bua go na ji ja go go mami go mati
1: ngoy Ale nyonyor wakana naat ko Victor kole mamenye no ale ina
0: arangi ko mengi
1: ale itam ko mwaji ko le ina ba ba ba ina
0: ba ban
1: baban mama ole mama mo street le tam mo to biju
0: ani ko le baore
1: no baore no ni ani ale won matinga ko mengis en got ko ek sa te bota ni kitam ko tinye
0: ale ke benda ko to gitun ga gorat ke akwero je bi osana ko las mangaleja e gitun ga be ju mi
1: las mangaleja la ga ko im ge virus ko ra ko le ara ye ga ge itungu ni ge ga ko umbe no ko ko ni test tak tabi ya no to ni ko ge itun nda bi tun ale ke ga ge ino
0: nda bi tun ya su de ngel ya chen okay nge testa ta ya sa buda en kricho
1: buda vos
4: we buda
1: nde
4: de jini na bo kime tanye
0: wei
4: bon le u tari die i de nge de nge swe ni ago ombe no ago lo ombe ni ombe ni so ni du galang au mure ni ko mi na na ko nge de nge swe go taur go ombe no Kami akan naik koran yang itu yang kesuainya, kore go kasururana. Yang kita nak bukti mana, no? So macam ni, kugirat ke bijak. Agun dah di kini sekitar mana? Kalau sebanyak yang kena orang kini, ya solong eskarat kau dah milo gara, kego lo gara, agen lo gara. So macam ni, we rong jil game bayi sih. Kau gay mesti pelanggan tu.
0: Kau gay boda, kau gay
1: berita. Ah, tapi yang gara ini, corbe na, tanah gune itu thilat kau magole. Tos tinjau aku buat tu, tiga bago bet lol. Amunis magi lega ui gara.
0: Agen ay lega lega aku kago umbenat kau ni 3 years kini sek semua. Awak lagi kan mandasangin, anda tinggi tinjau magosa, kini kago na boyon ni gule, kago mandasangin gua tu ni sih. Lagi negi tak na tapi gara we di tanah baju biasa, ni negi kacangian jasa kau mandak kau ni sa.
1: Sawa sawa.
0: Bos mi yagi mi nyalu le tu. *624*624*2#. Not the 5#.
1: Let me then breakfast or lunch. Aduh, gak number 5. *624#. Gagas Regina, kita gagas kena mama kita dogo. Ingen ngalejo.
0: Regina.
5: Kamu nabi cobe dua kali.
0: Okay, bye bye.
5: Jam kau cuman bishovin ombeni nana nama meitan dah
0: boleh kita
5: bahasa ini kan bisa
1: ombeni
5: soce. Kau ni boleh kau cewek sana ni kau ombeni mas. Iger osinye kau hidup tu nena nolol tu amun ingat ni mara kau boleh segalang nangko bagut kau cari desa hidup tu nena nolol tu abar kau ini mutai cewek osen. Nana moya anjicang kau nuin ngalian terno. Indah sih tak boleh anda nak kunjung ni cewek biasa ni kunjung bukan nuri aku wasing mungkinnya so indah sih tak ni cewek biasa ni kunjung ni aku ika agimutu kamu jorat kau raga imwa so kau nona lupa coba kau itu gomben raga imwa
0: enggak enggak god missing arabi kita asli lagu semua keman lagu kemisa konari lagu kemisa konari saya kau mele ni lebih kemengejen jo rojun kari kita kenyi sek taman aktif sabulin Mungi, gerak cakap besar pun kita relak. Kita sekarang dari rumah bagi nyisir nyata mana aksesi itu. So melayan ini mengejar
1: lah.
0: So agent biju. So orang agak mungkin tu aja kita agak nyisir jatuh. Anyway, agak lagi.
1: Arah jadi nak kamu benda apa sih lagi ini? Mei meeting sih juga norin gora.
0: Gunae jatuh.
1: Gunae jatuh guna.
0: Gagas pas tarik juga lagi nyisir skena mama. Lagi ni kagumau nak buat meeting jatuh kita breakfast. Duket number 5 selingi sih kata.
1: Nonton go 2500 in Bing Miami lagi nyurubi konama agak Kenge, ni toko jauh tu agak besar. Tapi tu kita algoritma lagi enggak. Algoritma ni lagi enggak kita sahib cipti thilet in Emo FM.
0: Hari mana gele, mahu berjuruan ni, kalau ni thilet gule familia ni balakuan ni, kau tu muka gua jinna fasa kau tin parohin dan bangalal. So tu muka macam enggalal, gua aje tebe gele. Kalia familia ini semua macam gaya enggalalud.
1: Kini cek semua kau enggalal. Pastor,
0: mama macam juga enggalal. Pastor.
5: Bisa bagari.
0: Ia baik-baikin.
5: Kali nak kira lecon, kuwan foto kau nyanyet kau bukut kuanyan. Aku ni baik korang, kau macam mana gini? Sur kau cipta, kau ni lagi aci cici negi nyanyet. Kau gini aku imang aldo dan agil. Tahu esok kau juga ini. Da bisa rute ni mima matayo. Tinggal itu tata. Nampak orang ini nyorju kau dah sesuatu nanti kita cepat bertarik cipta. Nele nele kalau orang cipta ni kalau kita sesen kita guna kita tak cipta. Kau ni buat kita berguna tak kau yang ni inya itu berkuanya ngungnya temu. Ini lagi ni kau ni buat tu tapi tu kau yang kesesen nanti. Macam mana kuanya kau ni? Eko lagi tu ni irip kau ngung.
0: Kongoi nego. Kongoi nego. Kabe sange sam jarab saure. Sekarang di seksu sam gejarab saure. Jarab saure.
6: Oi boy sih.
0: Oi
6: murai juangnya tin. Adep jijote putu kae. Tos ndame iwe ra ta konyo ne jebiode. Amaja le ji e no ne nyu ri bela go. Amu la go mengen da bau ti jagi bai. Jagi bage ses na de. Kong gome kora puanyi go yaje nyu honor nyo so gere la go ki. Lakini no ta no mami kin ge ito no. No go tin do men ni no. Mami kin ge ito no ta no. Amu ne ya weri, amu ne ya weri. Unne ya weri dinda makosa weri toga geri kunda makosa weri amui ilia me tunis go ga jebio soni ngu ingen chi den ni ni kimu tu jebio den ni kometa kwa gasi aja agine
0: aja re tu ne yara sobre
1: agitar ji
0: ata telele ane na ga ma basare ju na mi ang bible ya ga ga it kwa da level ni uno obet lol
1: amma kini yara na ga ne go testak boishe ni na go bet lol ko magibangan ge en time
0: gibe ala gumete gas se ge ba gerib je biozo nga se ge amne se ge ba yene la go
1: en ga dara so good studio e ga so ge ga be me tuke ge ga ta sta
2: chu kologo iwe ga be met en nwagindo ko itun kongete emo fm nenyo tugul
7: Atinye kamang ne tali baba gastende ni ngui tugu lele mite ka go itengi nguni sai tagenge ago che isu bi kologo yoga be me tuta go eng ngogen doko ngete emo fm ne somanun kwane stanley arab sugu hita kwa testa e che mungara inege e che bo matatu eng county nebo nandi go bor kai metap ke ya go bo api che go testa e go nere kipa isho nege che bo neo nebo kibaiti nege emo ni Natago Felix Koske eng mwaet kolego tago go chuche ngaleka bolatheta ngale chotoga koma chemngare ni chotoga ngalalutik chugo ngalal chisiri gablo go yega eng kete shete ne glanya garisha ke eng kapsa beta koleta kuno tin paisho ne gakta tuta ke cheki go teta Felix Koske eng county ne banande ago magole tu yo shaga cheki ndo chine go chigi takin ge ke ngalale ago bo ortinu ke gwaishe eng kasulda eta ne bo paisho ne ke ter ter chin eng county inotoga
8: tunajua vitu ambayo Koske ametofanya ametuandikia watoto stemba tumepata kila kitu
9: ngisu ku Felix kogwa inbowi go gurtu yet ni go gurgando ke banande
8: chenda
9: agitya college gando ke banande ki mage ngalal kele ki gajini priorities positioning gi jo ko ki gurgando mp stukul je banande senator agavana agitya ki go shi walta komi positioning ke ginde priorities ke ba mosof ke bwa jesume ke batindire ke batembu en gara ko gerge komi positioning ke ginde priorities ago ki je ani tu ya nata felix ko gi magula mu aboga amaje geri bol boga
7: engalalu ti jata ka ko indo chine ne ba ngajare jospat to we ta ko ma iche go le matie alage eng mengi ke banandi jagi ba ka ki wa ko ma che go le itelel eng baise ta felix ko ske eng ma ko le gi ko ta sta go chit chinga le ga bol te ta ko ma go le ta se thai kando ge che ki go ji baise ta sare ka le ko gil gil le baise ne che gi lumda sare ka le se gi sul thai go ma swe ke ter ter chin eng emet
8: Kumoja ke muaji bisa ko bagotini ke lenji kagiyeshe kapsa ngaleja ta twa bagotini age gamyan ko ginandi ile mo kumoja ngaleja ta tiro ngaleja ta ko wago subchi ko chut palaten mi siasa urit ngaleju ko chut chi ko nam bisa eng somo ko le ago lenjo bagotini amu ngeni je jungi ke bunu to ko gimyano bisu mai ro le bisa bos ko bagotini wonu ko ta une ai ko ko chut chi siasa ko ngalega barab ko ga mu bai joni kai amu ji tanenyo
10: Kumoja ke mua ko gidi ka state ke le chijo ko ngaleja makioni kiyeshoi age mwae ge mwae ko mye gele ni felakis ngut ko mye gele tinen jito ko mwa
7: tase ta jer se ta go chief minister ne barib se ta kalye tenge metorit kip chuma mor comment ko ger kolega ip chi ker go ngat ne ngwan ko nam ge anga tutik pi galak tukul jei sul dae bu nyan di tenge me ta kalye teng eme da te ja ta go gun so le ko ma icha ga kondo chen martin konjela go le eng ngu ne ko ya ute ge che tase ta ai bu ni chota ga ko takin eme to le a ne nya lu ke ger gele ka gib ka kwa utet ne pa chak chinet ka grinda ya ute chota ngalek chogo ti agne anthony torome kobata mengi ke chaba naro ke che chota kobata simon saringe chago ma icha go le bunya ndi ta ko takin eme hita olea
11: na tungeza kuambia serikali watuambia kwamba who is this ambaye ako concern na hii story ya gunism maana sio vyema tukiona watu ambao wanapiga wengine bila hatia, ama tukiona watu ambao wanateka watu halali katika mabarabara zetu. Kwa hivyo tunaomba serikali watuambia kwamba ni nani huyu.
7: Achota kuliko yekabe meten nwagindo kongete emo FM destaip chit ketesho anio lenyor chini liko yekabe meti titotin enga sarta ninyalu kainenu ko Stanley Arab Suguta ko ngale kambiret ko chuka maun mende muguleldo ndekara saik singi lal guli komanda mungu na igere ile wei kogoromit sinyen France aga timit notaga nebo Spain kogoromit ole bi gwei ngawek is Spain final baada nebo kenyishek ata kenyishek taman ak lo kogeni kochut final kogochut eng nguni yekongopir timit nebo Faransa golishek aeng eng buch. Takeng'alali ak choronok alak chebo newsroom kole akot kepire chi yani koon chito mutungi na ile rani ko tesetai urerionotok bo mbiretab keldo ako ngomarip chito age koumiani kora amu timit notok ne urereni rani England ak Argentina iko mambo sait ata sait angwan nebo kemboi mite lari cheru sikoibun live kainenyu ko Stanley Arab Sugu.

0: utioni ama itelewenishe no kenyini nyone. Ngasome kora ngotkomi wana siyasa chaibu kwa beiset ko mayame fine inegen. Agonda mayagi kota gichope ngatutiet ne istoy gandoi chota kabisa en kabeleta apke anangeipchi gargongen negim kabisa. Gongoi keatwech komye ara murari ngomasatan bale murungen.
1: Ngepe kunatana ngotepo ya tuirani ara menja ngepe beretanata nebo wasit ngeishu. Kimeja girwaki ngalianda ni ngoret natan gararan agunge hao kunato kagibu watu nagoba duget natan nebo soko uru. Kagiwe kwej ofa nagaba shopping ngan kina mama duget number 2. Da atelelia kina mama duget number 2. Agunata agumagele siri ngeato ya kitu kuibaishi silingi isha guksitini. Ngumila kwenye miyo ileji kwa chilu ni *624*2#. Iteleli mbarana natan gararan inyorji gaya silingi isha gata. Inyorji gaya silingi isha gelfu. Tiptem jiba shopping. So pangan ge mama agatu kule miyo aksilingi isha guksitini. Inamjige 20,000.
0: Ngama sana bo kina baba inyoton kage mande duge note number 3. Wageweka duge number 1. Kina baba kage buan duge number 1. Mebe walishe inyoton nageri janaat ko Joshua Kitur. Yalishe duge nabo kina mama kabileta ge. Ui duge number 1. Goba shopping jiba 60,000. Lakini agipche apche go 20,000. So shopping yota jiba 60, school fees jiba 60,000 and *624#. Agipche apche go 20,000. So gerge rabini kike nyuru kina baba kina mama 20,000. Lakini kina baba ui duga number 1. Ba 60,000 lakini agipche apche go 20,000. Ngo mesir siling bagol gara sige wegun rabini chondan chiba siling bagol. Ite style alisha *624. Ngetagi tugewe duga number 1. Ii kina baba duga number 2 kubo kina mama big poka lagenge nga maswek tuan en *624#.
1: Karibu kipkore Arab Menjo.
0: Arab Menjo karibu.
2: Ya kongoi mureju ngin opportunity ngogo na ngin topiki nebrani ale min kauti ngare kipa kamanut kusuka kikia kwa kse amuwa kile history repeats itself sa ngine tuku kigea 20007 ak tuku kigea science kone nia chuka kutuwa ngalechu chuka tanga chuka amungi le nigeer ko pangetia viongozi kwa insight and big awa jaga teka tapos kondo jibi kongo bit insight men atege al goons amungi robi goons kia kasungu kanata chabo kasungu kanata kin ketigamu kumbayi kasungu kanata kumuyuchu nala opponents atega ungetia ko ile niger kumjak police ingelo ko sente never wrong signal la muy si ke bor ko le kun sa police ko ko ka kenge ko me ko kun ko bi je mita bane a ngete police ko nam kun tu ko bor ko le to mi ota la ken ngen garajan amu la penda da police ko ga giri lo ga jo ko jeng ju na ke ko le nge jeng ke ja ke je ke ribe ingelo ko le jitu ko la ma ko ni jitu ko police amu police ko mi kun ko jeng ki to kun sa steril te da ji ako mi choka pa polis, choka eskote ni polis. So, si tene miu, kwa kipa ishe vi kia ne employed, kwa soa ene ko nyuri kia kone jwa poche, kima mi kasi ne kasi. Muta ay, tama ako mi kasi nata, nile ni stek tuko tole tuwe, buno ata forever. Muta ma ako mi ngale chito gambe ini, kaka kiboro gambe ini, iju nuga ako yaki, tuka ke nyuri vi, si meje kwa misi, ama meje kwa kasi. Ako na kasi, mwa ako lako kebel vi, kitu ya kia yung, agi ngele ki umi bicho ki ngalol chin ke ke ato vaisa ni agi vay rabi ni kukir ki etene bicho ita gara kutu iyo kopi tu moja na bicho ita ya aji jake o nga kutu iyo kumuta kako benda ati jake gara kumu ke suma kumi ngu ma kumi kasit kai te muta ase jiru kote lelvi ngore tu lelvi ngore tu mosi ito ibo jingi ume je koti kwa ike jake pa mafia agret brigade ngole mpa itali chegi oje bicho kye taksan kutu ake kurupiche ngeleman jeba sargal ngmase keleman jinja chuang ngmase ele protection vi amungi juno kwa tungu nwa eskwa rai nguwa kwa tuye vichu ucho ato jo ichunu kwa kwa challenges te jang nima wami kasi ni kwa hai ako uitu njera tiketen au kito uvi chigima ugeri kwa lewe ndi tungu ya hii kita nika hii pichu kwa ne kwa ni nukiri kwa toa kwa nga lega siyasa ya nima wami nguwa mwa kubeto ori ati siyasa kipo isi orte nwe kima joto amu mami aja wa eski wango nagakimagi keonat kei kele magumejaanum ang bichu tu sinye ngu kenyan au kita nangu mwajia ukura ya ngu sir naka sir ahi anangu sir naka sir nene mwesu kwa haka amu nge mwajia wawel kala unguno kukikoy tu kukikoy au kutu kuma kukura kuma miyele vikis amele mwesu kwa ntama tukur amu kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kukikoy kuk That's normal. Lakini mwemeni kepa overboard kuyo amite kwa Kenya, ngotu kwa makinyorgura ya. Ngevirgura kwa mwete kwa mwavi. Lakini gele katamat karishe kchete job kuri polisi kulota kutu kuyo amni kina kwa kwa experience. Naka mekan kitu kukele isi kumine walgalao ini. Agura ya takaya nanto kumikake. So mwemeni kekir kuyo amuta small area. Kwa makinifuan kuyo kwa kwa Kenya noto. That's a small area. Aki mwemeni kekir kita ketis nisa kelo kwa nevi jo. Kelo kubirgura kuni. Ara mwaka kwa leso ni inaile tos nene ki magia irait. Bikye mwa siri kukire kule tos kikichi yelne. Kujoka siri kukire kule kihimbrupan deno. Lakino kibayishe fosu. Aki eba iti kivi nekit kake piroti wakile mwa ubirbita molia. Akunda virgita vijay kurota kartasi na atip kuole ne. Makana nyi. Ne what is the big deal. Kwa lna kire kwa kwa kwaore kwa mwa tuku kita angjubo mi. Chintoka sabiki. Uyo mete kwa mangunji. Akura yata kenge. Nipo konsulesi akenge. Oye, kawagir, kawamitane, ku intensive security. Piga api insecurity, age nam kunzi. Mamite ke kun statement uyo akimu insekitio. Age lenu magumete kunzi. Ange lenu ngolenji za magumete kunzi. Kumi kunzi ak police. So ke mwane akai. Magumete kunzi, kwa watenu ak police wei. Anga kibu argo yu itu, usi ane naman. An only alliance na niu. Nge rat bichota mi. Ako tuli ane mezi. Amu zaito kere jitai wala kubayishe mkuna amutai kwa kere kwa mutai kwa hapu out of control kwe kutuko losers mele nkele mjine keleme soe kwina kwa kubayishe mkuna kwe kutuko losers ako tia tobayishe mutai teje nukurguwa kule kwa kwa mtia kwa kurguwa kwa soru ntege ino mele kwa manta kwa mwisho so nje siman manna pema aki mete kwa operating systems kwe maga amu ing pure yatko vipa yenge lakini kenya kutese tai kongkwe misi
1: Ongera menja analysis na tana na gararan kabisa aga ndio si gara menja mat keger gele piju ku garuchin ko mastanguru ngo ka ko yai chi magosa kei ker ko ngir na tana yamege asusich keri bage sarwe met to ma gara skan sala arab kilaj si biju tuagine nge ko ni nafas na tana gararan kina mama ubangan ke kabisa ku mieng duge number 2 na tana tenda silingi shegel futiptem abone ni magati ai
0: na tana jile the star 624 hashi agiwe duge number 1 ko baba tuliwe iwe duga number 1 hogacha mkambisa kina baba go walishe siku maone Edwin Tanui sector north and about kina mama agere Cornelius Kimutai north and go 20,000 meeten Elias ngeno 20,000 Kenya shillings Vincent Owet kugo tuyo grabini chondon and star 441 oiwe ndi duga number nenye duga number 1 nabwa kina baba duga number 2 kubo kina mama
1: ngete stai kebe bertani boeng kansel arab kilach ngebe bertani banande nyegebe bometa kebwa Nairobi
0: Arabu Councilor
3: Woi woi Eric Bishop Baja agar purjun purjun ya kanget ini man oh kararan analisis naga woi lagi ngirin yu angin ala singkunyu the new constitution kumakan polis koi toothless koi kwa koi polis ya toothless mau nye power kawai raya dikanam power koi vitu cuma kumuhi lakini ndamye lagi we gunta ko tepolis ko kuntai ning ko namen ko itin ko tim age kwerti nga tu ceto tu ye tara ra ni tu lakini ngulo age kanta serkali ma juto ure kun ma serkali nende ama polis amu ikonge eric atusho ni te yita kapsa na sova mind the pass no be sem polis yo kapsa ko torti ke ko ta ke polioji ko polis ya mu ge ger ke na ge rata uno ge le ni bai to ge yo ti ko tim ko andu ge so man ya so man lakini nda agen tanya suje tapari ya nikilin lesi ranyo nyoko tiwo tiwo okta polisi watan ni majira webunduki koi kujo kukir ngale jata sasawa ngale tegeri le tegeri bigo le ngotko nama polisi onda ni koi ito koti ni leboe kama ameche kwe kicho kele wana siyasa ako tunguno mi vi chengeju nuko sire tuku chavo social media kongo tuko miyo are tuli mojiga na jitika sire ngale gap chavo kwa entitlement to the people kena magina ke panan guru aku zime tep ke paran lain ku pet aku ko jo jo ke ngut age ra jita ke lis ngale ku ko ba ko ka ko buru lagi nungu no kumi kumastan ni serkal ku apa mu awol ko ba bi ka serkal ni bol kalao ku mo ge ni kumi ma ko sa mu am je tu ko mi ay isu age na ke ri aku ge ti ka ro ye pe ni bi ka serkal ku tor serkal ni ta mu mi serkal lagi ni ta ko ma ko insight an chi lagi ni kwa mihaf serikali ku insaitan bigi kurung lagi ni kwa mejaan ole mwagiri makosa wakabak kukamutan serikali ini po isi amu isa kutake mei tuusi tepungan nyaman nye gebir kun imi kurkat kobir chito ke nekoitu kubiywet anan tebendoni so ndamokityo kikoit ng'alek chekeboisie chapu approach anan approach nebo kwod tamelen ndami ng'ala kameche kityo NICC
1: NCIC
3: kong'et konda ng'otutyo kole ikaketar siaset akebir kura ngisir anan komesir kwepunga birako enda kwako ng'alek chechang motoreti kii kikoet system nelen biik kokosir kokichorana mami chi akot ngokalen chukose kingesir kila kokisir ngesir aila kole kokichor kesir ng'o kokichor kokikotebe mans nebo Kenyans ng'alek ap kechor kura koti kokibir kura onatebere temorat eng mana nguno wanasiasa kochito kolen ane kochomo biik koitap kesir kole kakichorana kokokichore sir tugul yakimi bolot box tugul so ngoro serkal kityo akokochi police powers kotekan responsibility nebo chi agetugul nekiryeteni nemeche kobreken korona kure breaching up likely to break up likely to break up peace whatever kind of so yekakonai kakende ngotutyonoto kunoto konai chito kole ngatyeyo konenyu makoset eita kebanana kabisa ko 10 years not to contest akawechena kora lakini nguno amu kikeek tutless polis kikeipet powers kolen polisiot aname ngolen ngana komutakelache komotolen aya ng'ete chito anan raia konam koyo koiru polis ko ng polis kikitren nekelechech amakibarni ibar chito ko nguno akot ane ii moni kokire chito akoita akotinye bundukit nekire ake 20 memukokse meche kenai kele polisiot kikikochi ng'otutyet ame kichor kikinde koek katiba ngoeke biik kityo kokonyit katiba nito mitei ako kakeba kura keai kura komete boriet nebo let kawekei chito kongen kole kikurenen bishop anan kesewa kele kikurenen arap tonu kekure Eric nyokotoun chito kaket akoboisie kochupotenen ii tete kesisio kiroritos kirorechine mengen anye ile kuren arap kelech amune sikono kainet ake nemanenyu akiboisie kabisa koek tool neboisie ichupoten ilion tos kind of things komeche keker akenai kele makararan komasi amakararan komasi amakirire serkali amu kitoreti amakirire opposition amu kitoreti kimeche kobwa biik machuali akwai siaset kong'etari ko chitugul ka kachepulogo chichu kokikoek biik idol kotuno kongen chito kole ii awendi mbar anan mbaret nindo kikiroti biik sikekorti ming 200 so kasome kityo ale biikchok chebo Kenya ongengiet kalieto amu mami Kenya ake nekebendi Kenya tugul nitoni makitinye Kenya A ak B Kenya tugul nitoni B ibunu central and ibunu rift valley
1: Ongoi Arap Kilash. Ongoi neo kebwa Nairobi kekas Chief Whip sikeweki ketinga-tinga in Bomet lakini kutuma kaya kunata nafas kwa nekararan kunata kukuni ingasto indani na utana kakibu watu ngeleji ni star 624 star 2 hasha duge na utana bakina mama para inda na utana kararan na kukuni nafasi giri legal chikiaki engore na utana inda admite silingi shakil futip temu 20,000 engore na utana kararan
0: ngumi duge na utana number 2 kina mama kina baba iwe duga number 1 and pick poka lagenge tagidesta genyoru bigi chalishi yale gitonyi lagenge konyi leng hagi nyurchige rabini chonda jomba 20,000 and duga number 1 og number 2 Chief Whip karibu
4: jamge wakata kongwe music ena fasa ni kukuna kuhibu ini very important kapsa hii kukia mera ongi ongi tenga lega vi kukwa kilashi kukwa kukwa kukwa Tanzania kikweta kia hata grupu kimi ya raunito kigeti teaching for 3 months for 3 months ni chitoni kuhu kiide kanya kia yoro tupoia naga ni ure ngiriste ni ili gure nji kia par amiga ablongs kungi ni kapisa kunge kumur chepio saage kumuya kanam kakisa lakwe
0: deri kisi mwe chifu ipkido the star garanit kabisa
4: so ngonget chepyosa age ni kisaru ke mwe kiyo buka patete namba tukumwe kangen en karit ak lakwet, kwete chito kruise kapisa korepen angis. Pokwong, konget foyon aga ne kibuwa na kita nyingo ngete Masai Mara, kopo kumi javilet kogea, baga ene poko sikuwa sikijakega. Haa mutu wanyo na hoteli yon enyo, kutar 4 days, kwa kerepen gozi, foyon eo, ne kibuwa mutsane po marewoni. Kia kiki kapisa, ama kia mwa kuhuni. Chita ne tori, chita ne soa menge jereti, kunda ki sindani niya. Oposye na kichegi, yanga ki sindani agoya. Suko ngeet kusop Kenya, kime kisop Kenya ni. Ake mme kora before election ni ndamu wakiseki mutpichu wa Malawi. Chami Malawi tisema. Kukia tebole, kibwa isho ayo tomitindo wa Malawi today, kutko today kumaanget pori. Kele kinga tasakari kivaluge, taga sakari ike. Kungi itagura kumichege tutabatus. Ako kere kule, kupuwa kule nchuchekwa ite kule kwa imu wakura. Hei rakiche, hei rakiche, kutorgena kile kwa ipa anumbura. Kono tangasa na honta naraka. Kwa inga mani ime. Kine tare tiye mwa ni kwa sekari, matukoba ije mbiga sekari kwa misan position na ngot kulia. Amuni kare na kukibira watu vii, kukibira watu position, auka soa mekura, ucha mtawa katiba. Ndange ete kwa rake ile mwakima kilicho katiba, kunye walu kibiru marupu kupati chechwake. Akunta mwakse, kai kai, kwa get kapisa, kwa get kitane kwa soa mekura, kupaka akita kenye kwa testa kenya. Amuno ntana mengecherete elasi mmaku lioneni kuta tungu indi bituta kengi. Tute nge ngalole kukipe kita mkirasi ni kama stane fako mstane fai Uganda. Nekipare kisije kumichela. Tanzania kukubo warkoa ino kona mnekikureni ntondoluso. Niko taso amekura kipoko kingwe birti kewita kumichela today. Ngale chumwe kupuwa engeja chu kwa yake ripkenya kusiri yake tuuguri. Nake rwe ratitana kamiko nyinga pelgo nyi. Kita nak kami itu nak kata member ke lekari ni. Jangan orang tu tak ada perasaan lakukan wajah tak ada kita pun logong yang tentu ni. Konya kamu tu kamu mulu sul. Kebel, agi tak ada barang lekari tak ada bel. Kita agen lagi pergi. Kau nak agen tu bujuk la le mulu le tanya orang perasa. So nak agen kita tak ikhwan ki ni kima lekari kima mataraka demi tanjat demi lita je. Kuri paman. Oh boleh tak ni kita agen lagi tu noji. Jangan orang kami kelas ni harus berita. Kumnya kan lagi asalkan internet lagi mungkin mukhamben. Kau ngalah lebih kalau matang apa kerja. Kau ngalah tur kau kasih nak sih. Kau lewat mata mana apa lagi matang tua tu kau kasih. Kau ngalah tur kau kasih. Kotor kau kasih lagi. Kami korang sangat tekan tu zero zero zero. Kau mahu fikir tu mager kerja mana kerja sih. Aku ngalah lagi. Orang ni matang apa. Orang lagi sih sih. Kau kita tenias kita ni. Kau ini bercakap. Amungkin ngah pucuk apa orang ngeten tu lima angkata. Anu kau buat gelar orang ngeten tu rasmara. Kau ini sangat tipikal itu tinta. Korwa isoti ke? Kau ager kapu trilak tu kau cakap nama sekali. Baru mana ni? Kau berubah. Kau tu kan lagi milih itu cikul lagi join. Alang je junde cikicu. Kau ingat mungkin itu biar buten tak? Kau bagi orang lawan itu terugi junde cikicu kau kena dikang mana? Kepa kau tu mata orang yang mata tu. So ki kau kara arah kapisa ek boys ngalale. Aku bawa ke Kenya. Kenya gina mata tu tu. Kau bagi tiye cikicu je. Jom ni aku pergi cemengke je nak pergi kiri. Ya, nak pergi lagi sana kau pergi goreng ni, kape. Kau pergi bandar kape elgore, kape elgari. Laki ni ninggori ibu sergali, ibu sergali cuka anak cuka jumung itu cuka maribo. So, apa cakap yang cuci ni? Cita nusa mengajarati, nusa perhati ni meter muno. Gasin tan ini, ibu kah ngajarati, kau nak makai? Kau pun siapa kita gasin nak kau ane?
0: Angai.
4: Jingga nanti kita angai. Jingga tu orang hilang, kape sa. Aku tu teri lagi juga urut muka ngapi cuci lihat ni pun dia atau tunggangnya dah hilang ni kengat kerana gongku aman. So aku kau faham me? Mungkin rifkanya ni ton kau kira itu pasen. Kau muncul kau buta kengat aku buta today. Ani me today sini depan orang bimbang. Iga ni cipar guanda. Kau kira muncul apa? Kami cipar Palestin itu kau ni sok siu. So mata rapi je. Mie cipar guanda rey. Mie cipar Burundi rey. Mie cipar Congo rey. Sama soal teci itu, kau tahu kan? Naga kau lihat anak minum itu lagi. Kau lihat apa agak tak kau risau mugi? Agak risau mugi? Kau lihat ni orang jual seru berita. So tu wujud serta orang gerib kapisa, orang ngeh kapisa macam game mut picu bawa Malawi. Kau bawa kau seita. Agak tak kau ini picu. Agak tu election ni, kau tu nongenya ni tu.
1: Ongoi neo ngaliat nathan nebo galiat nathan nekikimiti ak keng'alal eng karonet nathan nebo betab rani. Kinamama, boroindo ko duket namba 2 nathan netindoi kuikamwaun eng tai tindoi silingishek 20,000 nathan ko *247 ngoret nathan nekararan *624 *624 *2#* *624 *2# namjige eng boroindo nathan nekararan. Tinga tinga.
5: Hello, Edu.
1: Yes, tinga tinga.
5: Jamge.
1: Ah, bye bye, karibu.
5: Gini ni lagi nama ni, guru meraisi. Kamu macam ni kiamu ale lekang ngalal tak cibu. Kau guna examples. Kau lainin matung ke utian je matu 0708. Akuan 0708. Dagi mau kau ayo traila komunitas ni datang goyan. Kau tak onggian nebaganya. Kutu awal ini tu mibitumin. Watak seriron semua angalaju, semua angalaju. Kupu tebik syaria. Syaria orang kau yang magil, magi private nibi engkura. Kau ngeh kunci jangan kau segi mui. Kukuns kau sebab tu membasuh parlimen mundur doktor abini. One of the examples. Nibasu sini kiam mui. Kau ngeh pig, kau ngeh dambi. Kosibi biga mumai rabini. Kau kanget agawe. Kau mizah ke line kari nyun. Apa kau kiri kena ikut lengan line kari itu. Kau gees jegi. Aku tiada tore tore lenji leji oregun. Aku ini delete ini. Aku mama suri ite senange iwe ke bujang gilda. Kau boleh boleh. So apa zaman ni ale tu kujak sen kenya. Kau mungkin ibu syariah. Netai koron kau yang magil le, any minister, kau menyuruh luai gambing, any chief, anak kau assistant chief, kau menyuruh luai gambing, kau kini kau busi area agenya, kau ek area juga ibakan juga ibakin, ikhara amut kau ngalor ni keberuan luke, aku berasa nuansa kulein, kule mat kau cecik gurenyun, naga cecik, kule zaman ni, kule mewah kita. Kunda kaji sebesar yang aku tanya lu kau kenapa pinongi? Indeko, asal kau bosong mat. Kini ngerti ni netabu ni, kau mau kaji sebesar ya? Aku biju kya pun dari tuh jumpa polis, independent police oversight. Kau mau independent biju aton, mau independent deputy. Amun, appointee cuma one person. Mwanga na nyole try gilione na mun nye tage tun na kai power ko ba yisien power na nyine ko gondro lembi so ko ma jam mwana ole ye kenya ko ba mana yugi ana me du siro se be na bri gira ila le ila ye ga ko me mi kali asi yangere be na gula ko le ara ila ko le ngen ko le unajua Amuja berjaya lagi, lain begu bi tuhul, kalau si andojini gaiti, kau kira siapa ada nato kumuita, lain ni jangan guni, kau mai muzak kumuita, engkau ngajar kalau aku batasan, aku jambi some individuals, nengkau engkau aji, kau kata, iya engkau wahin ke, besok kau nam jita kau lagi 65 million, engkau, aku irah ni kau toh magen nam, aku dah curi jita engkau kia. Kienami, kau kasih mana kan? Mana mungkin jadi seri aje bagainya? Enora kan? Engaran kau kiki partisan ke jambi? So asal mana lindai muak se? Kau kai kai ke lebih gomuita? Amat kita kau nabi boriet, boriet kau dangerous ni ang. Iger tu si rosemen? Kima tak kau mewah tu lebih ngoyem, mami mami kengoyem bande, melon jari, mau kau meeting time, panen tanah kiki bitcoin, so. Dai muak sen kenya ke muaji sergali. Kau yang jitu kau lewang kaki sini dan anak yang sini nak kau. Oh ni, even if you are the president, you better lose our even mali gu. Ingat dah muna ngeh keu sen kenya. Kau the losers. Kau bi kedi ni rabi ni makori. So, kita mega nyak men samis. Abi kaki je gue nyewe jelo ni sebab kita agi tu. Kau lewang ni jitu kau lewang ni. Kau bukan ni zaman. Ini ni. Kobar inyon, nani kobar wokuenyu. Sondai muakse gemai gesem biga abgenya. Kopa kagda bari, agi lezi serikali. Chita ngai magosa gemam. Igene kou chan kwa kilo kogib rabine kinye to limbo on galaw. Kinye ta rabine kol galaw, kumi vike sere tos. Ine te taga kole ne jito kono 50, kono mpokol. So, maen na ge mwaji, sergalit kele, sergalit avara avruto. Inko la jito mile nyin, inge zina ni ge zina na kwa kanga. Igere ambi sunguni mamma genki ambi sa ake mzies. Kasi nywa koko chek rabine, chetu na lengura. Koki, ahi bizi, as living on their jobs.
1: Ongoi no dakika ishako somok chokangete Eric Krono kokoi betutab jumatatu ketuye aginendate ketuye ak boishet age ako limbaga asikobit koitita eng konoret notok nebo tilianyi so kimokyini ki agetugul nemie saa moja ak dakika ishako nomok tisab yekitesetai tugul akeen kototos kenyoru chi ngomangali agenge ngetich bodaboda eng Kipterit lakini World Cup komite nguno K24 TV K24 Plus koboto K24 Digital tuko grao na K24 live starts by bachi agigeru radio show jata jata gul metendai wasi wasi aga tukul mechale wangabesa mechiliel kiri lege nyoro agibai bachi kibindi show jata jata gul ngoret no tona ite ta ngetich boda boda ngali agenga sige mande
6: tamge bishop edu
1: mami ngala bye garibu
6: oi kongkoy baraita nge kono sige rong kalega kalye ama sige rong aliate Eric Bishop ama jenge manchi wala siasa ke panan mata ko parti ke ngajara ka tukul amuin amun go ko ko ibu bi ke ta ti ye ko ro tu tu ye ni ko me mei kader ma mammi ma ko saskari da ko ki ko ta ko bai ura mutai ma ger ko mi ma ko sa lagni kama ta ko ko ri pi kaliet magmage ngametab kaliet na unu ni bo 207 ko en amada sa men pi kam nandi ta bo tu ne no ta ka se pi kam nandi ta ko ta gere chito ne me ko kapana ko en para melino la ni mo no la se ke ti yo ji ni bi to ko ko muta ko ka ko le chito ne o gere na le ki ti ro
1: Aga gera kita negara pasai. Kongoi. Ongoi agutanya ngaro netan babeta brane dege sekute juga go pata eng yuto yubo studio ko kenyuru logo yuga be meteng noginda we wage arab so good lagini buati lengo tidinya di koda notan ba punk ina ile ba bachi ningu no K24 metende wase wase ke tegol bai baji skanan di koda notan aginyuru brane notan gararan I bai baji gi sub kibindi sektugul ngore notan tat enge kebeberta notong neba nenye neba pang decoder is kono ni aginyuru K24 ngore ne gararan awexi ke batalu bibe ga be met lagini agoni in ofa ne gararan ga besa chita ne chep chep ne tai kwa duge namba genge kumita 10000 ata jaba biashara chita ne tai ko nyur jine 10000 eng duge namba 1 eng star 624 star 1 hash star 624 star 1 hash go chita namba 1 aginyur ji ya baroinda eng duga na tana tai garo ne tabe tabrane
7: Chu kologo iwe gabe met eng nwaginda koitun kongete emo FM nenyo tugul.
8: Atinye kamangune talibabe kasane ni ngwe tugul elimite kago tenguni saita eng ago jaisubi kologo iwe gabe metu togo eng nwaginda kongete emo FM naso manun kwane Stanley Arab Suguta. Kago maache mungare ini kamatatu eng county nebo nandi ngana setap kapsabe togo le Matiyai chayaga maget nebo alaga eng pik chagiba ka pirwaga ko machei gitalel ko mata ko testak paishonega neo nebo kibaiti ni kapuror nataga ko Felix Koskeye ko subkeye aga kibaiti ni chataga pa matatu ko nyalu kegergele ka testai ak paishonik chega Felix Koskeye ng maat kule tindoi imanda nebo ko gilgilia paishonik chaba serekali amu aga engeng ofisai gab serekali chanyalu kogergole kanyoru negel chin pigab eme tatutik chaygita ta serekali kondojin Josfat Towe ta ko las ine ka kwa utika chaygi goibe eng tuyo shake terser chin jaba ka gimite ta paishonik abandap tae eng county nebo nandi
9: Tunajua vitu ambayo kusikia ametufanyia. Ametuandikia watoto, stima tumepata, kila kitu.
10: Ngisuf ku Felix kogwa inbowi kogurtu yet ni kogur gando kibonande.
9: Chenda.
10: Agitya koleji gando kibonande kimake ngalal. Kele kigojini priorities position ngijo. Kokigur gando MPs tukul jabonande senator agavana. Agitya kigoshi walta komi position kiginde priorities. Keba mosop kebwa jesumei kebe tindiret kebe embuhen kara. Kokerke komi position kiginde priorities. Ako kiche anitu ya nata Felix. Kwa kima kula mua buka, amache geribu lupuka.
8: Kwa sabka wangata kwa mua icheka kwa letagu kwa kichuti ngalega hapa pola teet paisho neka chepa ofisa anda nata kwa nipo wakipaiti nikeng emeta aga kwa maja pika kwa istoike ngalega hapa pola teet aga chuti neta nipo paisho neko matindoi amune icheka che yomotin.
9: Kumoja ke muaji bisa ko ba gotini ke lenji kagiye she kapsa ngaleja ta twa gotini age ke man ko gi nandi ile mo kumoja ngaleja ta kiro ngaleja ta ko go sup chi go chut palaten mi siasa urit ngaleju ta ju ko ju chi ko nam bi ja en to mo ko le ago lenjo ba gotini amu ngeni je jungi ke bu ni to ko ko gi miano bi ju mai ro ko le bi sa bos ko ba gotini wonyo ko ta une ai ko go ju chi siasa ko ngalega barab go sa mu ba jo ni ke ai amu ji ta ne nyo
11: kumoja ke mua ke ko gi bi ga state ke le chi jo ko ngale ja makioni ki esoi age moye ge moye komnye ge le ni felakis ngut komnye ge tinen jito komwa
8: kotesta hai mengi ge chaba county ne ba elgeyo marakweta ko bor gai metap ke ya ko mwa ko le much kotesta hai che ge ko ngelel chi ko mat ko ba igorta no ta ge ne ba mashuja de ne ge ai en county ne ba wasin ge shunga na seta bel dore ta amu gi ge apta ko ngete ko masta ne ba kamari ni ne gi ta ta ke ai en ko masa ta ge en ala lute kwa ge ko ma i che ge ngala chen sri ga plagu logo ye gondo chen steven korata aga lena de chelimo ko le nyalu ke ger ge le ka gi go chi i che ge manda ne ba ta ke ger ge le ka gi tar te xe te ne ba ki wan che te no ta ge ne ba kamari aga kora ki suldae akoya misutik tukul che gigi kon eng takchin ne ba ke te che ki wan jana ta ga aga igorta no ta ge ne ga ki te ne ba mashuja ka bi no tak pe tu she keng ring en yatha ba ki apta igorata ke ko ba ke ae ko masta no ta ge ne ba wasin gishu ne ka ta county no ta ga po elgeyo marakwet
12: Sisi kama wafanya biashara tumeinvest, tumeomba hata loan, tumeanza kutarisha marooms na manyumba. Na tumejiandaa, tunashangaa kwamba tumepewa kitu. Tunaambia tena tunaongea na Nandi na Wazingishu. Kwa nini?
13: Nalilia kuhusu matroli yetu, mabiashara mingi ilifungwa hiyo wakati wa walisema wana prepare mambo na Kamarin, lakini sasa matroli yetu ilichukuliwa. Basi wengine pia walifungwa na matroli, mabiashara yote walifunga, sasa hivi tunahangaika tuna
8: Akjata ko logoy gabe me tegno kin dogo ngete emo fm testype jit kete shoni ole nyor chini logoy gabe me titi to tin ga sartane nyalu kaine nyu ko stanley arab sugo tagi testai isubure riye tene bombire tap kelda ole eng betu tabrai ni ko tuitos team tene bo england ag argentina to su ending of final asuko bit ko tuyo ak team tene tak ne bo spain ne go bir team tene bo france ko lisha ko eng eng puch kaine nyu ko stanley arab sugo kimon gele dunia kiwa grau tuko grau na K24 live starts
7: jotok koga logo iwega bemet eng nwagindo kongete emo fm
14: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Iran, for example, in what they are voting what in the Pakipaki. Would you be in another rally? Would you want to walk on that movie or more like a moi? Or would you even do the rally? Could you make you read those in the rally? Let me go out to 007-008, picking you could be in Tani. Take it to the president again and the Minko send me power. Ayati Bana Raila Odin Akpi Alaki Yang Ukinu Karakai Mutuki Nea Muratu Tiu Misanakal Ubri Kiviri Tiakaski Jojin Mampo Menki Dimitiani Kiyo Kapsai in Dimitation in Serkali Nikibokatu Koki Kirol Nyo Dikuro Tarasa Kurumi Tata Kikora Niki causing problem of Niki Kora Ko election Niki Bribika Kenya Kura Tata Piki itu jilid ini situ kat tuo, ku mau aja bingat kenyang mana. Ku kita orang ni mesti cukup cina negatif pi. Ku pun negatif tu cai berkurang biri. Tapi piki kat itu jilid ini situ, ku mau aja bingat mana. Ku kata orang ini mesti cukup cukup cina negatif. Aku piki cukup masa negatif orang ini, dia mesti cukup insan raya. Ko ini, ko orang siasa. Arah macam amu gune, arah macam mau jilid as. Emo net kenyang. Aku tu cuma naik di rumah kalian, kalau kalian tu kena uneh. Impit itu tu boleh tu 0-0-0-0-0-8. Kongko gear ku amaki. Yang gear ku aku ngalor itu dia stories. Lalu tu kiki aku tu muka tu, ku kiki aku tu cuma orang kibet di malik kuasa, kiki bar di. Yang gear itu tulisan di sini, yang kibet kapun kita muka gear ini, aku yang itu ekonomi. Arah iskak gear itu orang hujah aku miripot nak awak sekarang mana? Lebok dia nan. Kalau wenda emang net Kenya. Kau bintar Yusuf, anak kau bintar Yusuf, ye ke pasal Luwinisie. Ame juga orang agak som tergali. Kau bintar pun sumi, ot yang orang kau tak kuat, ugir kau, ya ne, kau bana. Si cekik tu kene, kau mungkin butir mesti kena, mesti ada makaran. Ame juga agak sikit jauh Arab tau nama gune. Ingin guna for example. Wagirai bisnis ini kalau tak orang melayu biko tibi tidak tidak tidak ngalang ngalang sama kelaran. Wagirak biji macam sejauh masa ni bau bintani ni bagi bibiri. Wagirak komot kido. Wagirak ni komot ni bau seregali kumin kagak komot kido kumujumbe. Ame jago tak wagirai bisnis. Gopi ngalang nuni koma gebri kita biko finda. Mato jam jipi juga sama kiro. Amuwe jam jipi juga sama kiri kita nuni. Aku juga tanya insight tak, ni mungkin insight kan tiup berjaya juga. So kita orang ni game net. Malah semua kita juga sih jatuh tanya kita yang leaders, game mana kena. Aku cakap sama kita IBC, kamu ikutnya orangnya tol inyumbai ini olkalau. Wajib justice pick up olkalau. Eh tak jadi DCB, kungko lebih kap DCB buat kau ini pada DCB nak kaya jam. Kau tangkasan atau?
1: Wang Baiken.
0: Buat kau nemu new dia, aku jam pick up olkalau. Kau tangkasan otok, lagi ni kau tak biskin ni kegeri ku yo. Kaki siapa yang bertakar nak kaki cilok mas agak pura. Kau borjim dia nak kau mau kau beli biki mani. Engkau ibu suri, kau tengah kau temenai ni otok yo. Ujuk ujuk ni nyonya kau. Tos ni kena tos ang nak larane. Atau kau macam jadi kita Arab tahun ni. So kau telil emonet Kenya. Ujuk ujuk ni nyonya engkau rena larane. Kau yo kau telil IBC kau jadi kasih. Kau ngeh kau macam nampak siri tetap kalian. Kau telil aku kena kuekan itu jadi meterkali, anak aku bina ni, kiku rigi jauh tak kulihkan ke aku mesti pas syariah, limnya meter kenya,
1: engkau? Engkau yang kiri engkau tak kita lihat ke agin wajib setakat canggah begitu kan jor nafas engkau tapi agak skan salah jauh rute engkau masa nanti neba bomet asal begitu ke betul kel ke bagai engkau lagi engkau buat tu nanti jin engkau berita nanti neba kena mama oye agin engkau korat tu bagai bagai aja kena mama tu tindai eduke the number two nanti dah 20,000 kena mama umi atau ya kena baba agmuru niktu kalau abe eduke number three nanti dah tiada neba 36,000 mi barat itu atau 36,000 ya google tinja boleh show negi macam ini sunda kena baba tu kalau besa abad eduke Nathan about number three. Nathan Agunin 36,000. Engoret Nathan Gararan *624*3#. Panggang gengge beberapa na imi gumye. Kansala John Ruto.
2: Jamde.
1: Ya bye bye.
2: Kami jangan. Kami ni jadi ngan ni kami si guru ni ni tuh lagi je raja ni si. Enam lagi apa kalian tu? Ko galajo gago ribut ye bicho bambu biana ko meban lagi negara arah

0: Et alors, il a dit quand il a remis les lignes, il a bâti les mêmes bâtiments que ce sont trop nets pour lui. Alors, tout le monde est à moi. Quand tout le monde est à la région, voilà, good. Alors, comme il dit, vous avez un débat, il a dit, oui. Alors, comme moi, je dis, tout le monde est à moi, je dis, oui. Alors, il y a un débat, il y a un débat, il y a un débat, il y a un débat, il y a un débat, il y a un débat, Kalau nak boleh juga ada ini, apa yang mana aku masih ini, abang aku ini, si kami siapa si katakan si jemar aku, engkau apa aku yang siapa ini siapa si yang lagi itu, anggota ini siapa guna aku jadi lah itu, asalnya dia tidak ini dia kembali ada, dia ini kan ini siapa dia jemar wanita siapa dia jemar aku siapa dia lima kisi, kalau dia boleh lima kisi dia lagi ada ini dia, anakku mau ada dia kisah. Asyik air ini, air ini. Kumpulan orang ni kita kena. Oh, kena lembing kita borji. Kumpulan ni di barat, gada gada gada gun sih. Kumpulan ni cek propaganda. Cuma cek tuh cek itu orang. Kumpulan ni dia cek kau kumpulan lekat, orang so. Kalau orang tuh cek ni, ni. Aku tu kau kita orang cek dia orang ni AI. Ibu tu kau baru lekat air ni dia ni tu lekat air cek tu. Kalau kumpulan ni kau kumpulan ni cek tu. Kami itu dulu, kau kelas yang sana nak apa na? Ini yang jam waktu, ingat tahun apa ni, kau ikut ni. Hari siapa kau baca tak kau ungke? Tahun baru lembaga lagi sekarang dia, bukan tahun lagi baca tahun ni. Asyik tu kau ngomong ke? Apa tu? Ingat tahun apa ni apa ni? Jam waktu dia nak apa? Tahun apa ni? Aku bawa ngambi, aku rindu hujan, mabih tu kalau je hujan de. Alami ni. Bukti bukti, apa jauh apa lembur yang besar. Ia ia mesti kelas agak-agak golabi. Kini kini saya jadi, aku jangan kita tuju elemi. Orang dia tak engkau kini le tuju, gembara kini saya orang dia. Kau tu elemi baru dia, aku tu tak jadi elemi organisasi. Ia ngaku tu lelaki, aku biasa ada tu boleh, aku mari ya, sekarang ini boleh di rumah ini di. Malay di bawah dia kele ini siapa itu itu, okay jadi itu kan ada di bawah dia tuh non, apa yang dia buat nak buat itu hujan, hujan dia kerja, so apa juga dia le, itu yang dah dia tamat tu dia tu dari kita berasik kita orang ini arah ni arah dia ni bapa buat itu, ni bapa tu dia tu ni dia ni gogi teror, so kita orang ni kita orang jadi orang ni dia em bang ni bapa dari kita berasik, so kita orang ni tanya dia logo ni kita orang kita tuh. Ibu apa ni yang gokuin maguai taru, gokuin ni sih.
1: Yang gue agak cakinya, kansala John Ruto itu, mawe nak kuru kau untuk kita pihak asal kena Isaac yang wasan gesho, among alia gengge kau nama gang ni, tadi ekben di itu gol keba gengge, kena bapa galai jak dugaat kau nama baca, dugaat kau nama tiri, netenda tetan ibat 36,000 panggan gengge, bapa rata na *624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624*624 mungaret notok nemie. Karibu kebe tugul kibagenge. Aizo.
2: Mungoi. Kongoi tipe ni di mana apa noi? Agar kerap orang berani nak gopoh nak anggar untuk tahu itu tabran. Asbak orang pelak agar orang susu mana kasih dicek. Apa isu ni kerana kita tahu bunet itu tabran. Agar sekarang ini susu mana itu tujuh. Sekarang agak ngalai kerana agak istana kalau membeli bos ini susu ni. awo nyone dia sarabro no de tutar ko mut kaze no le bo zin giyu no ko indi je ko indi mara ko ko kay gel di no bu ka wa so ma ole no ko mi dana ba je na gararam awo nyone ni wogere ti ko sa tangole bo zin giyu ko dia sarabro no amma dale dia sino ko gerti ga tu ke u bande ta ko bande na ko ga so ko tin goro ko do tu en ga ga ra ko mo no tul sailech Kami dia Friday ini bosan di sini. Ada yang tajam dia sarap rono hidup cagar ada ni. Orang mau ni betul tapi muter duit nak dek. Alang magitnya ni tak ke? Awak sarat nak gay? Kau juga am deh duit nak dek. Mau leh magitnya ni tak ke? Enpe magitnya kau kaya tak? Yang alang alang abkuris. Kau kisah muazir itu cuma murkam yang kita tahu yang alang abkuris. Alang tapi orang bosi jauh-jauh ni bi kau mau kaya ni duit nak rata. Kau dah tengok ada siapa kerja, abis mesti ikut ikam ini. Kau mungkin ni kau ambil kiri ni mungkin ni ni tak. Angkat jam ini ni, kita ni. Angkat jam ini ni, kita kurang kerja. Mungkin ni tak ni. Mungkin orang kerja ini kita ni ada kerja ini tak. Masuk kini. Kita jaga ambil jenis ni mana. Kita jaga misal salam sebrezidin. Kita ni mungkin ni kau ambil dengan tentang alat abis yeri lelion. Kita dah kau mat kau ni mana. Sikni matu tu kami juga leh, jadi mana juga orang alai kaya tengah dera. Bawa ibu kita ke, ambui itu jalan juga. Bawa ibu kita ke, agak kami ambui makin ni tu kita mesin. Kita lagi sama gel le, kita tuh jatuh gel ke, dia ni tak kaya. Dia ni tuh dia ni bagai ni, dia tuh je. Ambui kita boleh ngom, atau kita tuh je, dia tuh jatuh gel. Pikir ni tuh orang mana pikir ni show, pikir ni mampu, atau pikir ni tak kaya, dia tuh jatuh gel. Alagi ni kita lagi sama IBC. Engkau sama chairman nama IBC Ernest. Alat bukan mesti itu, nama itu kau kau orang lain kemasuk kini. Tengah tengah itu mat kau sama bu. Mami ada orang yang tiada orang yang kau mahu kau untuk kau kita mesti ni game. Aku mahu kita ni ni tak ada duit kita normal ni. Kasar tanah kau cakap sih mager. All long dia jawab ni agak itu kau kira orang ni. Engkau sih mana agak sehera fiongos. Ama sama mana orang sih mana agak sehera. Mungkin kita kau sehera jaga orang ni. Kau nak kau lawat ni sehera tu. Kalau menraya kau lagi, ngan tu dosa raga kau sih raga, awak ngan tu arti, nyuk tu arti main dulu kau sih raga. Kalau anda game up kini gaya duit raga gaya tap kele, ngan ibu main dulu cakar orang ni, ngan ibu kalau kau arti main cakar orang ni, ngan ibu kalau kau hospital cakar orang ni, ngan zirah lagu pensiunik, ngan ibu kalau jatuh. Kita kerja sih nang gaya, engkau kerja sehera. Ama ajar bi kalau jatuh nang gaya sehera, kuah ibu pensiunik, kuah kerja sih lenyonya ke sarabro nolai beli duit. Kau ngan jauhias mana jauh jauhias kita jauh jauh boleh nanti kahaja kan dia. Mara kalau kasih biasa kena kalau mito desa setengah lelap anda, kau kalau biasa kau baru menyewa engkau, engkau sih nama kau sehera kau ibu bayi unik risk itu aku boleh bawa sendiri, aku lima ilmu mara tu, kau ibu bayi unik kelarin populerkan, engkau tahu harus berzirin, alai lu kena jadi tanggal lagi ke dua ribu tahun ini, kau mungkin am jinzoti kita nyemek tak kenge, ada jawab ni, sama kau betul ni.
1: Itu negara anda kau tak kenge, Isaac kenge berbertanah tanah bawa sendiri, show Ben itu yang nak kuru.
3: Namnya Edwin.
1: Jararan.
3: Kimi betul nak kita akan setor sebin ISO sah tebe ngalion on alat tui. Kris kita ni kumnyon tunga agi kan. Abare kipias napa kena muzima. Lagi ni tunga agi erka besa. Tunga kaga kelaga miui. Tunga macam apa ini? Yang tu mua gondu endet neu bro nara bro no. Kau ni tato tato lan tu. Lain nau giri kita, nami go kuat nama mantaui, pokorom. Cuma jawab lagi dah naas esepu. Yo lenjeng mah ajaeng kita nau giri kita, neto mah kena go lemah kuat. Nama nyore jadi kena gele nenyo naji. Sometimes leye o game watuk, an o ta kuat cionong ngalo o support o ne go nyore dienyo ngala. O ngalo luja dia tu lai gas kin nemu. Magi aja go doy juga nabi. Lagi nemu apa juga kosir kuang, kuyan, kila betut, kila agak barat kaya cici komnyon. Mami ui, anyway, suka ngeh kecuali in kris kipto, konyore dia, kong malah luai jangkaran, kaya barat mana iba uang gong macu gigam ngau gini, nampu kena jinan, anyway, kamu agak ima ngalai coba gunis, aku in, amace kesom IBC, tiga tatuan tu kucu, kong amace keonyan. All aspirants. Either if you run for president, anago governor, anago senator, anago MP, anago MCA, anago women rep. Anything. Keribit chungalala neyo abugutinyo. Because we are having now a general election about 2027. And as we are having general election, committee ne cosmopolitan. Among the major target you can meet in 2007. King and don't kick out of the among the major target that you meet your. Go on, do it too much. Gando in a tete, make you. When you are so geeky, missing got too much again, Luna. No, I get decided and get let check to Luna Rabbi. Give it a letter who are going on the Gitraya, Kavaka, and a letter chat. Give it a good idea. Young, I think that Gitano was a vote in me. Cosaso, Cosinda is not a vote in me. He am not in you. Come over near me. Like in the letter of goodness in Nana Mona. Magtaraji is good. Because what I need to speak a good. 92 years ago, come out of the jam. I was saying, one at every jacket. Which is the Choro no Q. Among Alandora, if you buy, I will meet some Arabic Yugiota, it will be attention. So the matter to air jacket, Kogi leaders, take control and pitch you, meet them back. I make it, air jacket, kill the lady, 2 years ago, on my tongue of you, Kinna, on gang a lal, you give your money for you. Got some money, would again a lal. Go get the throne your money no nick you. Nagin the Mogamachi ever that direction. Why go on a bishop? Timakini, Erigarabruno, Yaga took Lemia, Kobi Mitchova, Kobago, Sajere took Chenuan and Ango in Tilian in Yuan. Mukhtan the Koga chicken that they call it to get.
1: Petu nata nagararan, petu nagararan ngawa kidogo kota abligetia sigegasa Solomon Arab Taurus ngegasa pastarecho njibko ngani karibu pasta ngegasa pastarecho kutu mialchigiagi kwa mwona le nduget nata natago number 2 wetenda 20,000 chibaki na mama shopping yo silingi shigelfu tiptem pangan geng duga nata na number 2 star 624 star 2 hash star 624 star 2 hash pastarecho sigegasa Solomon karibu pasta.
4: Tangga di sini.
1: Kararan.
4: Kongguh berani juga ibu nana masalah. Jadi ni erin boleh engkau itu tak kuat. Nanti tak kuat. Ima kini saya buat hari cukup. So engkau awak itu tu jenis ibu ni cik Girten Oluwi ni. Ko entah man bishop anandi kau kebagaian tuol. Ko magilian pergi sesuatu. Ko kaya ini unagi. Dele ni sebab you say tu, kau ni tenun rumah ni lagi ni, gak ke lagi itu anak kita ni sangat lagi tu. Kau ini ada orang kira ikhik, nengah itu dah suruh lihat keurusan sponsor. Kau ngonya buat cerita, anaknya normal ni muzak, ni mba kan ni sangat. Iga sebab ni ni merit. Inyo cerita orang, kau ngonya cerita mana kan ni cerita ni mba kurang nafas, anakku lagi gomeng. Kelengwa ikutono nenguri ni. Kutos ngalek cuaca tak kau kariya teman. Kutos ngalek jadi lelen manja lu nongko kau ngalahal teman. Aku tega taruh ni cuaca teman. So gegeran nunggu nombor jossek cebuan teman. Kau gini nombor ye 207 aku 208. Negeri ni nyalilia kau betul aku mengarah sebagai. Pecu pecu sih lek. Kau di betul ni mata gegeros. Kau mengarah ini pecu ambam betul. Kogi mata kau buat, nak tu mana lagi milih ni alenda. Kita nu kau je le, ingkau bagi goreng mana, aku mesti muncak. Nya lu cium, kau kau je cium, amun yang kau ni sa, tu mesti do embara, cium itu itu. Kau dele ni kau ni kau boleh yosek edu, aku tu kau ni mesti cium, ke cium kalau kau nama kita awal ni, kau dele ni cium mana nu krista, pih cefi guna tinjeng yang ada tak cukup. Laki ni, mau istaga kita ni gure. Sejujurnya, ukapilah nane. Nanti setor kita, kau tu je itu pun enggak ni. Aku tu je itu pun gumi. Amu ni je guna baju, nawe di kalau nana. Kau mele ni lepawa, amu kali ni jinu kau tak kasi lepawa cerita mabat kurang. Aku cerita ni kau ando ini tabe ni. Ini doh cinta itu yang lebih gugur kau memang sejukala. Gugur kau ando ini tabe ni, aku kuai bi. Kau nanti ni cerita ni guna tanpa kuai bi. Kau gaya gaya negi meto, amu makan duit dengan anak kita gaya, amu kan juga cemi, apa yang boleh di, so ini ni dengan lekak orang punya orang dia cuma ni gaya tengun, kau boleh lembai tak ini ni pisau, ibu punya cerita, anak kau berawat pisau lor, kau lepik ni kau dia kau lihat, kau bilang kau ini dasar yang kata tidur ni, jadi lembai cawan, kau suhu lise, kau lo ayam yang kau mengenai tin. Kau nak bawa guru ni dia, kau main ulah. Aku lakukan kerja mangga tegak tawin. Cukup itu ECD, nanti lembek tegak tu. kumangete borye to lota ni kali ai chi bi roti bi kai liki mo joto ma ai manda ngu ngala ji ta imanda ali tu ye bi goi ga genge kongo ti te tindai na mi le le mi te mai go bai ge ko ama cha mo na lendi me go ndo inde ago tinde ra ga ne bo ga ali ngolo li ti mo ni ori o mi tu ye tu ko te ire ga fi shan ngala le ngu ali na ile gi gundo to no bi ko ko yi ta ge
1: ngai
4: ko na ta na ti bi ge le gi bari ni tisho ngera nguna go go yi ka nyoko nganya me ya tsuguli se a ge sa ni ba ta ge bi go go ni ti chaba ta a ge li ki sa i ne ba ti ni tu ko nyo ko ko ra sa la ke ti gi mo ko ti che mango go le gi ti ta na a kwa da gi ba ti ni a ma ge ta ge li ba ti ni tu go di sa i ki a ne e tsugula mun cho ko ma le ga tsugu ko tu go te ge ri le puto se mo ende le we ne a mo un tisho a e man ki bi ti ti de ngengele ki ki to do to no go su bu je ko ngani ngele ki ngi to u sa kanda re le go primary ki si te ge ge te ta ke lakin ni ni ro mi bi ki mangela lakin ni ngala do ki jole ki sponsor te ri ke ki ta na ni mo ni ni go go bu to lo ko ni amu ibu ngale ke samis ko ba tu ibu ngale ke samis ko ba gaundi ibu ngale ke samis ko ba ni so che so ga ga ke ri ke ko nyo ga li te no la to Uno tani gemo kongo minti tanga chere ni gige kwa kingi ngile MCA ni kuma mi MCA age ni nyogo ndo e ni minga chere ni gi kwa ibi mami lati magwa kwa tini sa jita taba isho ni situ ni agi chunga kere na lati ni nyo nyo na age kunyo wa kechi ogo longo ngo tingo hi iyo mwoldo ngo tko gi kwa ni ngo hundi igu minister ni wagi ngo tko ibo aburusti ii sukuga ni nante tobo mele nyo yo ee ge wate tage so cuma tegalnya, virus kita nang kau mah, kau juga nyawa cipong mah, mungkin kita ini dia ni yang kau niu, kau nyawa kau le pambu, eh na ini cun pisau, ada apa nanya ke? Ini negi tu lina, so mungkin lagi mak kau ini, mau aje kita bayi show ni kira, lagi ni otai, kau di sini terbahas mana ke? Mau kau nyawa suri, mana lebar hari ini kerana mau nyawa mau aje, so orang yang kau ni ke, aje tapi kau ni. Abi
1: chon kongoi bisho kongoi kongoi pasare jenge ba bertana tane ba chep kongon iga so solo monarab daro sege ba meshewa adai ga shago so so magenge ne gese genyo logo ye kya ta ke ba mangare te la ina era go ne silingi shop pagal mu tho che joro no ke jang magele chi tu ne ge te myal chi ge ging so ko uru engaro ne na tane ba be tabra ne nyur chi ni ge silingi shop 500 shillings so we na fasa na ta gang star na ta star 624 star 1 hash star 624 star 1 hash ngore na tane gar haran karibu Solomon arab tarus
5: ongoi eti ni amone
1: gar haran te saudi kidogo
5: oi gasa gomnye
1: dagasin
5: kam jaate eti oi mure jo partu kris gupta ye go tep kar liya am am jaate bin kris gupta go pias na banega
1: ba treasury
5: oi ehe koñu go gere bandek matai sungwa sungishu alai so ñu go gere bandek
1: ma Chris ma Chris ñu go gere ngalega bandek ñu go gere ngalega bandek go doctor Kipronorono PS ne baga batishe
5: o Kipron o aja kumaya no alene si ne Chris amu Chris ke vase jo awaine tumbo nyoman kitishoni ago ka meje kipchate skuna leje ke ine yake nam jita bando inde tigan gora kubois kwae meta gine tileji gi ayene amu ine kibrono kibrono ino ko igere gi kwae boisho ne ko indi kwae ne ko lion lagin ni gris kipto awa tenda ke sal amma itua no amma lion ingen kigere jita loba ekki kumagmaj ane a segunda ni gapsa ine wiraga pa ine kuresu a segunda ni gapsa amu mama cha kupunji local igere nguna fela kis kuske ko wendi ola tukul wendi anno igere mure jugi kwe alak ayin kumia rabi tu ko wendi kwe agot ngalega abine ngalega apa isu ni kukonyo ne kora yine agot ayin nguna siko nyor lago in nguna yine nit passport kukitaret kora kukitaret eme tukul kumukul kumagumache jita na pafile che acam ne gaya sa lagin magi esha jini jita in ko sal jini rain chorwandi agin ngolyone tinye tuai kumagi esha jini onge cham ji gara muin sige ko sa agne gile lene kemwachini kelechini ngoit ole kwai boisionik. Kunis Edwin koin ingen ile korotichu ngap kotumda murechu kelyon kebiregei kebirchingei chito itun kai kampein ing koroni. Kai kabisa konyo chi kole oyo toreto oyo lakwa nebo chi ngokawe kosop lakwa nebo chi ngokawe kolya oyo kebirgei anyun keboisie restioinichu kinemu chito kelyochini kealdaiwe lakini kingole kityo naba ya kwamba ngwe nyoeke maketiet ro kingemi kolen matkorikchon chi apain chitugul akot murechu akot chokochik kole matkorikcho ro mwishowe kora konde ko biik alak koin ngalechep siasa chu meche kenai kele chito nekibirchinikei konep kowendi iune akipkwai ngalekchik akitopchi ak shitet kong'ung ngot komekilgei. Kararan ketebi nekararan akeai boisionik atyam kai siaset nebo kalyet nokibendi kityo kasi ko jioni nyekelechigei une ano kora karon kelechigei une ano kibire ano une olkalau kimeche kebir kura eng kalyet kimeche ketebi eng kalyet kimeche keboisie retioinichu eng oret nebo kalyet kora simakibesie biik anan kewirkei anan keai tuguk chemakororon. Koin kimeche kele kongoi Edwin emoini komi barak ndakirongoni sai akamwae to the bottom of my heart emoini ndakirongoni sai menget biik chekose emo sai kumele raisi ngete nin poelkon akonyo kwo akoi masin namba 2 kameche kityo Edwin kameche kityo asom ngolyondo no kobo MP nebo Jesumei nakoib kokerin oret nekyokikoito tendap kiawote nipkekochi kontrakta oye ngowek kesit kotestai oret ngowek kityo kotestai oret amu netai kochechok rabinik nebo aeng konenyo oret nebo somok konekit sikorobon ko ngorobon keoti kesit akakeker kumelen katore raia oretab elekenya karlel akoi sironoi kaikai mweshimiwa metochi wiro kwo kikochi konyolchi meker chi simutai kolen kakera mweshimiwa kongoi
1: kongoi kongoi neo Solomon okatyem acheng mweshimiwa Polo kotinga ngolyondo noto kotomo anyoru siletitu ajilan ole kabit kaimutyo tos amune sikeib kesit kwo kotini netinye kei ak oranatan abo belekenya karlel kuya kakomokostoijo Solomon arap Torus eng kebebarata soji neityin mweshimiwa kityeme kecheng sikoletitu ngolyondo notono duket namba agenge kotindoi silingishek 500 eng choronok chechang tayari kakonyor choronok 500 shillings no kityo kobo airtime lakini kiyokun konyo mpesa so inyekei pangan geng *624*#*624*#. Ngenyoru logoiwek ab emet chebo mungaret eng yutobo studio sikeweke ketestai.
6: Kosubiga mpiretab keldo kagoit World Cup. Igun agenge neboiboinchin World Cup kongeten analysis. Tononet kotorik cheterter. Kolishek chechang ak K24 TV, K24 Plus ak K24 Digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stars.
7: Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi!
1: Kotomo kenyoru logoiwek choto bo urerioshek eng karonet noto nebo beta mache bo urerioshek logoiwek chebo mungaret abwatun nebo K24 Plus noto nekonin baroindo nekararan neiboibochi kipindishek chu tugul okap legit nebo kabaibaitetab ke downloaden eng Google Play Store anan ko App Store akimite komie mechilil kipindit noto nebo makosa eng K24 nito ni ko kipindit nebo tindiot nekararan neiboibochini kabis ako nito ninyoru eng kila kwaeng kasi kila kwaeng kasi saa moja ang nusu eng K24 TV iboibochi eng oret noto neititaat meshewa sinyataunenen kokebata logoiwek chebo mungaret koboto siasa kotarap sang ketuiye tugul kokebata logoiwek choto chotok chebo mung'aret lakini yeibotoito offer nebo logoiwek chotok chebo mung'aret kokikonech stock mitei eng duket namba mwisho 1 2 3 4 5 6 7 duket number 7 kotindo 65,000 akakimwa kele yekibendi kenyoru logoiwek chebo mung'aret kimeche kesupporten biashara nebo chi itinye biashara ng'yo neimeche ikimit imeche ikanapte mi yu 65,000 akakimwa kityo kele biik mut kityo 65,000 biik mut kityo duket namba mwisho yetesetai logoiwekab mung'aret cheng'chigei 65,000 iwendi *624*7# eng karonetab etab rani
6: emo star mung'aret eng emo FM ninyo tugul
8: Chamgei kostendenyu eng uitugul ole mitei ako itagat eng logoiwekab mung'aret kong'ete emo FM nesomanun Kwane Stanley Arap Sugut Kokobarasta kibagengeit netelelchin alyetab mwanik eng emoni notok ko the Energy and Petroleum Regulatory Authority EPRA kole ng'etu komakitese alyetab mwanik eng emoni eng kasarta nebo arawet agenge kong'ete betutab raini agoi tarikit 14 arawetab sisit eng kenyini. Eng kabarastaet nekokon eng koskolingutab amut kibagengeit notok bo EPRA kong'etu kealdoe alyet notok nebo mwanik alyet nemitei eng nguni ne ibaru kole eng yutok Nairobi kong'etu kealdae mwaita nebo petrol silingishek 214 kelaishek 3 eng litait ak diesel ko silingishek 222 ak chepkondok 8 ak kelaishek 6 mwaita nebo tait eng yutok Nairobi kong'etu kealdae silingishek 191 ak chepkondok 3 ak kelaishek 8 ak kong'etu alyonotok eng komaswek tugul chebo emoni kou yekou eng kasaratak bo arawet agenge agoi tarikit 14 arawetab sisit eng kenyini. Eng kasaratak kokoibarasta minister nebo kimnatoshek Opiyo Wandayi kole tesetai keboishe aisurut notok ne ichuchukat nebo sisit eng pokol eng aliet notok nebo mwanik eng emoni eng kasarta notok nebo arawek somok ne notok kowendi agoi tarikit 14 arawetab taman eng kenyini. Kotes kobarasta kora kole kokotaban serikali rabinik alak che ite milionishek 945 asikobit keboishe komat kwo barak alyetab tuguk chebo mwanik eng emoni.
9: This intervention reflects our broader commitment to protecting consumers, supporting businesses, and safeguarding the economy from external shocks, while ensuring that petroleum products remain as affordable as possible under prevailing global market conditions. Fuel remains readily available across the country, supported by adequate national stocks, a resilient and fully operational import and distribution system, and the continued success of the G2G fuel supply arrangement, which has strengthened Kenya's energy security while reducing pressure on foreign exchange demand.
8: Kakotestai kobor kaimetab kei chemung'arainik eng county nebo Elgeyo Marakwet che mwae kole kokakochopchigei ichek konyorune kelchin igorta nebo Mashujaa Day nekotetat kipkeai eng komasta nebo Kamarin Stadium eng county notok bo Elgeyo Marakwet eng kit nekamwa kole komakonyalu kiapta igoratak kwa county nebo Uasin Gishu. Kebor kaimetab kei chemung'arainik chotok eng mwaet kole kokakotet ichek tetutik cheterterchin chetokyingei konyorune kelchin igoratak. Eng kasarta nekong'ololchin sirikab logoiwek eng kanaset nebo Iten komwa ichek kole imuch koyai kambaget meng'ik chebo county inotok konerekchin akobo kakwautyonotok kokiapta yaetab igorta nebo Mashujaa kong'ete kiwanjet nebo Kamarin agoi county nebo Uasin Gishu.
10: Sisi kama fanya biashara tumeinvest, tumeomba hata maloan, tumeanza kutarisha marooms na manyumba. Na tumejiandaa, tunashangaa kwamba tumepewa kitu. Tunaambia tena tuwe tunaongea na Nandi na Uasin Gishu. Kwa nini?
11: Nalilia kuhusu matroli yetu, mabiashara mingi ilifungwa hiyo wakati wa walisema wana prepare mambo na Kamarin, lakini sasa matroli yetu ilichukuliwa. Basi wengine pia walifungwa na matroli, mabiashara yote walifunga, sasa tunahangaika tuna
8: Kondojen Stephen Korat ak Leonard Chelimo komwa ichege kole bo kamanutiet neo kegergele kesuldae serikali kamisutik chekikochi meng'ikab komasatak cheboto tekset nebo kiwanjanatak bo Kamarin nekamach ichege kegergele kakisuldae kou ye kikakitet.
10: Sisi ni wakaaji wa Elgeyo Marakwet County na hakuna kitu ambayo tunashia na Uasin Gishu na Nandi. Sisi tulikasetiwa kwamba Kamarin tutakuja kwa Mashujaa Day kama vile ulifanya kwa Wajir kwa 3 months, tunataka hapa fanya ifanyike hivyo. Sisi tuna sama atutaenda Eldoret kamwe. Yeah.
12: Sisi tutabaki hapa, tutawala Marini Stadium.
13: Sisi kama vijana na the entire residents, we are deeply dissatisfied with the decision to move Mashujaa Day celebrations from the historic Marini Stadium to Eldoret Town without clarity on the reasons. The big question we are asking is why?
14: Tuko na contract hapa Kamarini. Na wachiri walitengeneza in 2 months kupitia jeshi letu wa Kenya military. Ningependa Mr. President, inawezekana. Hata hivyo, isipowezekana, tuko na kuwanja kama iten kuwanja yetu maarufu.
8: Akcha tokologo yoga mungaret kongete emo FM ula magun mungaret netinda wakil chin kaine nyu ko Stanley Arab Subo.
1: Ngoi Stanley Arab Subo tenlogo yoga jata mingi kibaga marin ramo wale ma bai bai chaga besa ki abta yaer na tong nebo Mashujaa Day gonyo kebeberta na tong nebo Eldoret mangan si hingalal jungal janda na tano pole pole kot koit kobit oret na tani garara nego goshin mingi jango oret na tani tetan get us tai kata giro ga stoi kyo tukumi teng lain da we ga yo mi seng tai taune arab sang ng san yak se giyap chige me shewa ago tagi nyuru juru no ga lag laine dai esek ta managla jong et sugait ke bai berta na tang ne bom sang ga be sugait ke bai berta ne ba sai tsu mo kulagi nyuru lo goi ga be me teng ka inda laine ga po tuna le jim bara tet ka besa go mi te du get na to ko namba ta du get namba 7 na to ko tinda 65000 ga get es ke lungo tes tai baroi no ta na lagi ni air time gumite to get number again and about 500 achi aga to na get them sign up jini ge 500 and gore na itata ari borab sang
15: ko bai missing bisyo bet ni maraton baranda de ge go na aga sing go nie amaja ma le in meja ta une bisyo ngale ju ta baku ni sak ne ak ge ni ni ngale ga bulu go ge ger to lu ta sia ta ji senda ya meja ta une ale ki to ne ki jo jam sia sa ni ko barak ko ngale ga ki to ya ga me ta ki to ge sare ge re be ge gu yo ko ki ni kim ka bisa ku yo te ju jo ni sia se ko barak ngale ju je re ge len wan tam tu tam wan tam tu tam ko go na mwe ni to ni no go na ge nam ta ge kabisa ko ki ne ka guru mi ko ko ngu no ge ju nu ko ga gin nam resources to ko ko ba ta ge nge ku jo ge re ko ga ba un ga lau ameja mbisho bole olgalau kwa mfano kwa sababu kaundi agenge na isolated case agenge gitio nama kwa ita titamina na kwa kura ini kiba maundi kenya anangwano gilamu kwa kinyo kura yata agenge kuna nkwa ituku sirikale kwa kwa ibe prangeti kwa kwa jeb konta kwa kasi ishe jang kwa me kilene mbao kikure mbao me matin kwa bribery anangwane kwa ibe in the name of mbao me lakini ndai pungu na jibu opposition kesa mwenen kelengo ibe na kelengo itu mana jiko bonga ni wabika kura jibu emano ato ameja mwana ole in ita kimi strak jasi wararan tame jibu jopa IBC kule kutkumi kine kime jike waji maali fulani ko bivo 3 months kuma wami kine tege ibe amugi tege leriti tame jage ai time limit nebo gutkomi maendeleo ije ge mapema sim amungu na mogi kuitos ngo kam maendeleo kawaida anango bribery anango ne so tame jage ai in dogera ne so me mwale tame jage ai time limit ke lengo gutkomi anyung ke ngo me jo wa je sere gale biju amu me jage bir gura ai ta go gane go bo ji kyo kuma do I ko me teo so ko garara ni tpo ji to lo go so amgura aga me jam ngo bisyo ngo mingine tap kyo ne mo me jaga ge sa sei area fulani kuya kakisa siku amu nguno purjeta kwalenjin kwa mfano onge mwa nguno kele kakipitur kuma kipitur UTA strong UTA akontakilion akontakibu ketjeme ketukun jatia kweku strong UTA akomuji akomuji kwa hibu kolomi in chama ishe kalak kumeche kwa angora kumeche kia angora emeta ke kele in tinye bii kwak akotinye chama inwa kongot ko ek strong komo mage ki ubor ji ke me to amuk me je kitya kita ne me je ai ko me je ai kita ne mi sheria kitya ta birinda ta pura kwai wa muzi ne ge mugu le dani ne ma ge ai bi jawi sha ge tukus kon dagi ai guna to to ge ra ne kora ale gara ra ki kora gon do ikli das koli das ja ngi gas bi jobi I ga se ine ungu na ngale ju ta gele nwanta wanta ngu mi ga diba lakini ndi ga se onegi ngalol do nguno ogi ke ngalale wantam ke maja kot ke tu chapsa wantam ke le mole na kot ki ke mwanga tiba ta oso man ka tiba ko mye wantam no ko lyo lakini nyablo ni asin kambi uploading all the members lakini kakima kijirit kipchong president meke kiyam kora kele one time ko boisi one time ko misier kiyan takiyon ngalechata kumabi kine kijiritindos akomwa kine president kole kerke ngawe one time ananawe two time kumakomi kine kekwetchin mami kine tekeborye makoi iro kuni sicho koe kityo amu kakimeita kakiro kele ngulio ngumeche kolion biju akachoso ngalechu ikose kemwoitoekei kameche asom kaminginetab ke ale kebendi tai yu komeche kechop ngalekab kebangan ngalekab saet kesochi bani kakimach kikolkolji.
16: At Buyers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
15: Emet nzima gerga agonda majam go duya ke biju kosa agoto position ku master nywa agosa serikali ku master nywa inde du no dos ge gaje bani go garara ni tamu aje ke gi giro ngale ga borjet ne uni go 2007 ku mami mami ni ge ay ga biza amami emet ne ngali dia da emet ko kai ga go tibet gura age nur ka liet ngemi so go no ga so me di jo bani tugu ju tugul ju me de go mi go ni amejo sama IBC ngamngine dabge geista gaina iju gilen gazungu geisto gemma ngotko wa munyoro ne bagmo ai kungungu no regati gemma gele mwezimi wa regati kasha kwa gemma no ge matiange gemma no agemma president ge goni president amuta idolme ni bidi nge so megura ge so megura ne mamin ge ne uya ga gitche ki ne baji amungo ki ngwani ti aga ki ngwani ti edwin wendi ko ngwan ko unoto ara ne bale debwin ameje kityo azomin ngalionda ni edwin ko gogizomin ko mingine dabke mamigine gogiwetki mb ne nyo bolo wogiteb kityo kelei angora ne bin bale kenya ni kokile kerat ni mi kotini ako chito ne ingen ko chito ne kitebe isamu chito ne kikiyok the representation ang ne nebo tugukyok tugul ko mwesinyo boloi kalia orani kakiker orani korok edwin meche inai ile ngorobo nguno komi oret nemi ng'eru yobo chepkete nemomondoi yoche kokaram yon biik konde pikipikisiek chaik koip olelo nea olekiibe so ko orani nguno kakiwo awoden kong'ete 23 arap somok akoi rani amakiyai ndakokamwa kole shida kone sikokasis akot wananchi singoumiondos wananchi kongen kole kakikerak orani sababu ko niyong'iyong'i noto kityo nekemeche melen kokistumen chi
1: kongoina
15: kena kija singo singo teleli kuno ata kingen gele kwa sababu kone
1: haya hakasa kongoina hakasa haya hakasa kabisa kongoina rapsang ngsani ak meshera ng shongiroi daiga ishek soko alko maid sait somo kengaro netabe
17: taba jamge edwin
1: bwana ya bye karibu
17: ya mwa kege robo ngale chombo kwa se tishe ke nizingine ko chongo bo Kofi Annan Foundation chongo mwa kule raisu namba ayen kenya mbi engura tenye kitot ko namba oriete lewenishie tenzene kwa ene manene kundele onugi matam dugu chongo kumwa that kwe 80% kukumibu orie kenya ko nome mbi ino uli ino mbi nga uli ino mbi koro vote wad kwa mbi ishe kiko ngete mbi ishe ko chop grubi chewu men in black chepe ndote jemutote su kuwaktos kumorionye yomitu uye kimuje imutike wakuroni kwa kukwetake kumara kutom kwa ega asite kukwa natu kwa kibirige kwa ili nome guns mwakano liye kule kunsito lele jame mwezi miwa kwa name kunsito munga wakukwetake kwa chop nye tamwezi miwa netom kwa egi yeni oto kinome kibirotege kebarige akwa hindi kuneregi pichu kumibi kecha merabini genu chetu kumaki kake imi ngecheret kumaki kwachi rabini kwa naam kubakalba kukanyi akubari pichu amuni ni memi murengu nemi mara kumecha mebi nechambi akubaki kwachi rabini kwa eneba angesi kumagizi kise bi pichu ya cheku nilitos pichu nikere otuangu minyanza kisumu kinge boro liyose ketike kipchobu en Kenya mwagi itoyegi mingitab Kenya nigeri nako kimi kitinya ule mea kipchobu matinyi kakina mtu kutimuati geni eni logi kwa banati ki haidu kupa kwa namu kipchobu geni loto amungwa siki mwami niko etu keiki kipa kimuati mbi alkalao yere kini kia ino alkalao kwa nyoru chito matresi nyoru ne niger kwa mba mene mba kumi kila bichota utum kipchi matresi utum kileweni kwa kimi kileweni siye kenyise chukocha mogi kiri matresi mi kasi siye ki ako mi vike kanya kwa chumatinyo wala tumu chuta omachi kubwa chine imi kwa chuta kichape kwa mba mene mogi chape kwa mkwani siye kichape kwa tuke wama kaya ina serikali chikororo kwa omacha omuoko lewe ndiye mye kumuro kse amuni ni macha bingi chelo ke lazima chuma aigi chita ni kiba kubure na rabi kumacha ya lazima kukwa ya ne rabi ni kitinye ba to yisiye na muma jichota rabi ni saa noto kuwa ya mucho kubira kura kumumi kuwe mego kere maendeleo chuki churu watu ma maendeleo chu chure rabi ni chuka kukwe saa noto kibira watu ke mami maendeleo we yetu ee nche kitinye ni mgrow nguni kemi chakibare tuta onde bare temi le ene kulele gile wani chitanyo mii chengi wale chitanyo mego kere chu mego kere wale magi aiki mego kere tungu na yo vinye koko kwa kele wani kwa batata roi kwa mkwa papi chuka kwa kere si mwisi inga saa ngonyo nyimi ina roi kwa kule kwa papi ika bisha kwa unye ike amu kichi chingu ki hone tabi mwaki ere kasi si kere kata kere mii kapelani oti kema kwa leji kere mii kitiyo amu kikena kasi kikina ile kikipakake kina gondo kile kibakake kale komostab tumulo ije tumunyo kongete irabini wala kebe gula ake waka atanga wala tunge itu kukoi maurezi otu keker kori kibendi kitu tuni itu kukwara wani ibare mnyanu amune ne metuje irabini uima irabini metuje tu kilo genge okukako irabini ile wete ni waje ungebe oki giroti ama chikebe ile mnizo ni kibendi kukwara kimatunye chaman ki mwagibuwa mwagimi kenya bati mbae mwagimi ite kenya kii loka af kenya kenya isa wa mata la ili nyo luku ribe kenya ene le mi mwamu mi chita ngong nyo luku ribe sikali ita kenya imi yonito ake mwajiri kyo kipa polis kileji matu zimure kule pa siyasa matu tabanu siyasa isir seria chuki hii neti kute sita kenya kumi chita ni kalel kera pane chela kwa kiti silini ni lota tungu mwagwe chita ni kai arai so hii kwa kipa tu kulika na mirunguzi ara kwa tima lafa kiiwe tu nile kwa hii ya hii tichu koche
1: kongo ino
17: kwa mwase zita kwa hii tu
1: aya
17: unibuji na motu inga
1: kongo hii habesa angega Francis Chemut kumagi tutututit Francis
18: ojamege Edwin
1: garibu haba iwe
18: oye kichama kake jake ngoli kwa amete kitia kusian kitoko ngale chuka pae nenen ole uu sirkali itake nenen election tutesetai kwa maja mwa hetu ina kupa ngaleka nguno ngaleka kun siju ngaleka properties chikite stroe ni peace ni mite nguno haku repte bali aki mwai kele nene kako machko kwa changian kero social media nan kwa ngalekyo kito nkoso ni kechangi mwai kele pale nen Kofi Annan foundation kwa kule bi kwa kaso ina ko ni ki forma chief justice ko len le wendi gena ko ke itu ko kerge itu aka iti kulion ko tuku ke u jota jo ate i go jin bijana ko buas ko le unge ta sta nyu na mugu mje sike kerge itu kun a unga ge mge le ko le itu bo pasen ti tet ni mi te gena anan pasen de ko ti tet ni mi ta ko gena ko nam patu kui gere ile jo ko incitement amoene tukuki kimwajin pi gele jere nguna buja byo zena ko mwa kule ngo istoke bi kema paul kalau anye mi uganyo ko nget pi ga bai bi si ko ko ji fine ko nget ko ti ni ko gen ko to no arangu no yi kimwa police kimwa ko ti ni kimwa ipc mwe ko ti ni so ne ki chabi set ko nget ngenya ara ko gi ko jino ba ne mujumbe no ba na guru ke le ji 2.5 million ko nyawa ko tin ko ra ko to no ko tin ko la ji ja biju mi ta ko tin ko ma ge ra ko ko ka ma ji ji ngol yo na ma nyolu ko gam bu ni no ba head speed nge na ko nyolu ge burbur agoi ni nguno ge ru ji ta no uye ni je u police kanget polis ha yin nguno ke lewa ko mwa kita tindo ara ba polis ndere ba yin ta ka ngata ndege kuma polis ko go ke sub sharia mu bi ke ma jabi ga maandamano ko ge mwa ge ra ba polis
1: kun
18: ne isubi
19: ko ngalekab Arap Ruto ko tomo komwa Arap Ruto kole moche komuto Kenya 2027. Kulen biik le kimwochin Arap Ruto kele korib Kenya mabuto. Arap Ruto ko Kenya ko kon inekei. Ngot kobuto Kenya kebenjon achek. Kito nemite kityo kwa achek tugul ko kerib mat kemwa kinam kele Arap Ruto president nyone nemoche korib Kenya mabuto. Biik chobo kabaka komuny kole le kimunyi 45 days kobendi kobongoni kerwo biik chobo kipim kokinde biik chaisiek eng Kisumu kotindo kipchabonik ngiro olekonomdo akot ko kipchabonik chata kokurus chebo Kalenjin kokimuti bicho kityo kele sikebir picha kinde social media sikonai ulimwengu kele biikab Kalenjin kochoto cho chebo kipchabonik kojunda chun koba Kisumu.
1: Kongoi.
19: Asome boisiekab Rift Valley chomoche kwai ngalekab peace initiative keng'etin ngemeto ngalekab Rift Valley achek ko kimi kalyet moche keng'et chobo boisiek chebo Rift Valley tugul olin bo Kosei akot Ng'o chebo Kericho olin keba kityo keng'ololso ak boisiekab Nyanza kebangan kele kikoshindoitoi ano sikenyoru kuraisiek chechang ngeutie meto nimbo central nin kito ne akere kityo makoset anan ko kito nemoche sikomong ikere ile ng'olion nemoche sikomong nekatakiribe nguno kokibiikab UDA ak kebor Rift Valley ikere kokimwoe kelenjin ile 46% cheungoni Arap Ruto Rift Valley ko ikere ile imuch koik iman amu kinyo ketangwarech chi ketangwarech ak makingen kele Rift Valley ko king'o.
1: Kongoi, kongoi neo chemo.
19: Amu kata Rift Valley ito nekenyoru 90% anan ko 100. Aran kinyo kinda eto kele lele kimite 46% sikuonda man olimbo enen North Eastern ii. Kumegere ile lembe cheche jang nyoto. Kito nemite kityo kongeba peace initiative kengololso. Ak biik wajaluo watu wa western akeba olimbo Mombasa ngemeto bichu kongoyan kokon tutikin kokon kotun kiro kele king'ong'o nekikai kikira mkuu Ikuru yebiose nobo minister nobo inin Lanis ng'ong'o chomite cho akot boyot kaba Nakuru no nakokindoi milioni mbili ak nusu ko ikere ile ko biik choto cho chekikere kele konu toretet otherwise
1: Kongoi neo kakoek sait somok nebo karon Media Max Wave iker ile kedownloaden eng nguni inyoru boroindo noto nekararan iboibochi kipindishek tugul Google Play Store anan ko App Store. Stanley Arap Sukut ak logoiwekab

ama jo somok ongeba registration wakati huu kenyoru kura chi tukul kemi luket ngoto bwati ole kikorom nikinya ko kerib serikali ko maraisi kenyor serikali ko raisi lakini manyumnyum maraisi ke kerib ama jo somok kribe serikali kibandi akura kitinye pi 224,000 cheminandini tukul county chetinye kibandok lakini metinye kura so kap keleji kava na Arab Sang ak mheshimiwa Kitur ak Faruk akachek chitukul keleji ongezungukan Kenya kesomote kura abasomji Arab Ruto kura en Kisumu ngeb kesomji kura en Mount Kenya ngeba Mombasa kesomji kura lakini mi kura ishi ak elfu pokoloke oeng ak tiptamangwan 224,000 cheminandini lakini maap kotil kura asara keok Arab Sang kosom kura sang ako engayu kumakitinye ketinye bik elu pokolei chikit kakilei nikitio kotil kura tuu mutu.

0: Messi.
1: Pausubigan biretab kildo kagoit World Cup.
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Igun agenge ni baibo jin World Cup kongeten analysis. Tononet kotori keterter. Koli shikte chang a K24 TV, K24 Plus, a K24 Digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stars.
3: Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi!
4: Kipse bungit kapsane mengge ni muka kerana. Ame dah tepen lagi. Kugile jogi ne pekin kaine tata tap Kenya Arab itu. Kingon kingen kulle. Wendy Arabo ye mati ni itu jarak sis kuge. Kuga iya tahun gitu yang new. Kuma ke sam jenasi itu tak? Kange tin kuraya neta sam memandu bagi sih mud. Kuge ni sih cun mita yulin kuba mumbre ju. Sebenarnya kau sama yang aje tak yulin. Kau ini aje yang jorono gulin. Kamu lain aje yang jual landa yang nege. Aje yang jemput tay ge ke ayat tumtak kerat ayat tumtak.
1: Ketutita mua eng ema FM.
5: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono.
6: Right, apa tunggu jawab apa media maksudnya? Orang itu nanti negara orang missing, nih mau cium orang enggel jin. En betul tak berani? Iga, tetu tik tukul jatuh jin macam ni enggel. Goti giti, tigiti, piti nih apa cebelat? Agot, iki agak tukul nonton. Berani ini amut agu gigit nih aku bata. Ita download enggel jin media maksudnya? UND Play Store, App Store, agi download enggel media maksudnya? More sauti. More you.
7: Ya bagai nyoru logo yuk cawatan je. Cepat email, cepat nukin dot ina ille. Pokus isi aku gaji nagi ne iat agi work pesa cakup gat. Inya gani amuan ille. Imacha ya, imacha iat pokus ita inu nega. Mau pokus isi cawat lah.
6: Yes.
7: Mi pokus isi kiten dot pesa. So tete nain pokus ina ten dot pesa. *448# Lewen jingga pokus ita nega gini un pesa.
5: Chu kologo iwe gabemet eng nwagindan koitun kongete emo FM ninyo tugulu.

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: So jago ilbu miansi tadi para bisa kebenda tadi pun.
3: Iya.
2: Ayah mi pokusi tadi kengen tadi ilbu mian pili. Kagili jingke cuy. Tiap ikon ikon pokusi negere ille kenu. Aku ikut dinya ilbu mian tar.
3: Kenu.
2: Tiap ikon ikon pokusi negere ille aku ikut dinya ilbu mian tar tu. Iya ini.
3: Iji lekjo star 448 #.
2: *448# Mi jita mi biko ingen lazima kwa baga. Agil bushek pokol sumuk komait saitangwan mi jita agenge ne lazima kwaga elbu pokolain komait saitangwan aku ka kete saka kora mi ne tinye elbu 100 in ne meje yagi chu agon meje ngami tu eji gitjo sta 448 #. Agilowen bogusit negere ile
3: kenu
2: mi go mi adju star 448 #. Ira jita ne rapto 39,334. Orone kan pa 36,416. Orone kan pa 32,918.
3: Kaz le bwana ndavi.
2: Mje ile jaka pesa.
3: Orone kan pa 15,228.
2: Orone kan pa 22,310.
3: 10.
2: Orang negara koran dapat 11,091.
3: 91.
2: Hei, kita nama je ayat itu agunan tu nama jawab suami. Mereka isai tangan. Amai aku agen geng joronok kita. Negara gugurgi. Mitei elbu miata tu. Engkau sih tak geng gengyo. Mitei elbu miata tu agen engkau sih tak gengyo kogani. Aku mitei elbu miampili. Eng pokusit agak orang ni ato, so pokusit sih semua ceberberin.
3: Berberin semua.
2: Jun alak semua kiri. Pokok kita gua lunsa bengu. Iya ini.
3: Tangkesap. Iji lagi jauh star 448 #.
2: Kutum kemana?
3: Tangkesap.
2: Arab tu, ame tiga mekan cua gila kaki gua itu ilbu pokok semua netai gua magi mande. Ama cik igem tukul sabar moja. Lazima kigoi telbu.
3: Ongegemo.
2: Kayu kuredi? Ama cik igem tukul agora. Ya tukul kije ngelu bokol somoge. Koja bonus ne. Agira bonus misa samagi elbu sai. Mi 30,000 sai.
3: Iroji thana ba 33,000.
2: Ro. 33,952. Oron yaga ba 40,000.
3: 489.
2: Teti nyangalia. Tos magawala sabi ngun. Inyege jita. Chil gitjo star
3: 448 #.
2: Yani star 448 #. Ameje ki queen sabar moja sege mane.
3: Ameje ki queen gitu geleji gole. Ameje wana moli. Kena moli.
2: Meteje bioso ngele je bioso kutinya bino. Ki konde je bioso bino tiazime.
3: Agbata.
2: Neta isekso samagoi.
3: Agbata.
2: Igoje sokon disekta man. Konde bin. Yani ibe 10 seconds konde bin. Ha, le mami tu kunci ke unyeng si mana?
3: Kian, lain lagi si.
2: Star 448 #. Agilawan gitjo, bokusit negeri le. Agoi gora. Last magi kau itu, elu bokal somogi netai, elu bokal somong nubai ni. Agilbu miambili kwa maisai tangwan.
3: Agilbu miambili.
2: Kaya gitcho kana maisai.
3: Kaya gitcho.
2: Kana maisai. Lakini lazima kikoito kabisa. Ndane kwenye kunguno. Star 448 #. Agilwen gitcho. Dugeta kenga kutinye ilubu pokol sumo. Dugeta kenga kutinye ilubu pokol lai. Igo ngoin duget negiri ili tinye rabisha ko.
3: Agia
2: kwenye. Notakunige metawun engin guni. Igo ngoin duget negiri ili nenye.
3: Eh.
2: Tak kau ikut jenis lembu miatatu, anak.

0: FM radio nekiomenge emo kasarta agetul agigonu kerengung en katyang na tes ko olawu
1: Biga kolenji onge betan o giginde go sirbe tu chegara
0: Tep sinai nutok inagen unai much ites nae
2: Kumanju kara ke gundi ke soba yo mi mache chito mami acha we tu yini kine torite ke betan ke nagin sera che banu ku bige banu
3: Ambra pesa kap kambe lakini ngoi mushi ne gibire kura
4: maybe tagili
3: maybe tagili mai te ligire le mi baisho ne ke meje sinyo go saru
2: ngalek ke gini binyu ngalek Jadi nama kamu, nalek jadi jebi, nalek jadi jago tujuh dan mengge.
5: Kau tu memang kerana rasa kau tulah. Kau yang ngalor itu kejauh emon ni tolosyo.
0: Tepsi nai eng Emma FM. Omit nag samito ak dan bet mawaya.
6: Keti set nyele.
0: FM kugete shit nendoi eng prorietab kolenjin kosupke achigilishe tab geopol itin pitch sire milioni 4 eng petut agetugul emo FM